juga di mana trafiknya benar-benar padat. Pokoknya sekali lagi fokus ya sahabat suara, jangan sampai hilang fokus ya. Tapi jangan lupa juga buat sarapan, apalagi kalau kamu bakal padat banget hari ini. Kalau aku sarapan pagi hari ini seperti biasa ya, kukus-kukusan, si paling sehat. Jadi belinya ubi ungu 2, ubi madu 2, sama telur rebus 1 sahabat suara ya. Udah itu aja. Sisanya apa? Ya biasalah minum ya, air mineral, minum obat juga nih ya. Kamu jangan lupa sarapan ya, bebas deh sarapan apa aja, terserah deh menurut kamu yang pengen disuka aja ya. Mau kamu sarapannya nasi padang kek, mau sarapannya mie ayam kek, mau apapun terserah, yang penting sarapan ya. Karena apa? Karena yang benar adalah mengawali pagi dengan sarapan ya. Nggak usah dengar kata orang, awali pagi dengan senyuman, awali pagi dengan sebuah harapan, awali pagi dengan blabli blu blabli bu, nggak usah percaya ya. 5 detik kemudian pasti lapar ujung-ujungnya. Jadi mending sarapannya adalah, ya sarapannya lagi, yang penting adalah mengawali pagi dengan sarapan gitu sahabat suara ya. Oke. Kalau gitu aku nggak usah banyak ngoceh-ngoceh di awal ya. Yang penting aku langsung buka aja siaran pagi hari dengan 3 lagu yang udah dipersiapkan ya. Dan insya Allah bisa bikin kamu sambil nyanyi-nyanyi di perjalanan ya. Tapi aku juga lagi live TikTok nih ya, di akun aku pribadi. Aku mau nyapa lu selamat pagi buat Edo Vicky ya. Edo Vicky, terima kasih udah nyapa-nyapa katanya pagi. Ada juga Panglima Farm juga, terima kasih udah like-like juga ya. Oke, ini dia 3 lagu apa aja yang udah dipersiapkan ya. Dan kita nostalgiaan ke tahun 98-99. Buset, ini lagu Indonesia yang aku yakin banget bisa bawa kamu, mungkin ada memori dengan lagu ini.

Selanjutnya ada Silon Seven dengan Perhatikan Rani. Guys, ini orang-orang yang bernama Rani ya itu pasti seneng banget ya, karena namanya masuk di lagu Silon Seven nih.

0: Dengan bunga terakhir mau nyapa Edo Vicky, katanya istri lagi dengar sekarang, nanya gorengan 3.000 di mana lokasinya Okan. Gorengan 3.000 itu ya, itu lokasinya ada di Skip, di Skip apa namanya ya, lupa lagi, pokoknya dia tuh di situ kan ada Alfamidi ya, ada Alfamidi, nah deket situ kan ada sekolah ya, ada SD ya, nah di samping SD itu ada jual sarapan. Nah, di situ ada jual kelapa. Nah, di situ ada gorengan 3.000. Nah, di situ ya. Cari aja tuh. SD-nya warna biru, di sampingnya itu tuh ada gorengan 3.000, ada sarapan jual nasi minyak, nasi uduk, ada yang lainnya juga di situ ya. Sampingnya ada gapura kecil. Nah, itu di situ lokasinya buat Edo, Vicky dan juga istri yang nanya ya. ada aja ya, betul. Itu gorengan 3.000 sahabat suara ya. Ya itu tadi gorengannya, tapi jangan kamu ekspektasi tinggi ya. Karena tuh gorengan 3.000 benar-benar kecil, malahan gedean jempol aku daripada tuh gorengan ya sahabat suara. Di situ lokasinya ya. Jadi kalau mau beli silakan sahabat suara. Oke, langsung aja secara full aku puterin berturut-turut ya, diputerin spesial buat sahabat suara sebagai pembuka siang hari ini ada Glenn Fredly, cukup sudah. Silaun Seven, perhatikan Rani dan juga Romeo, bunga terakhir.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar gak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
1: Apaan tuh?
2: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan.
2: Auto nonton lancar tanpa gangguan dong. Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
3: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
4: Iswara.

Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara, kamu lagi dengerin aku akan ngemul siaran di suara seluruh dan baru aja memulai siaran pagi hari ini. Dibuka dengan 3 lagu yang aku yakin kamu udah mendengarkan sambil nyanyi di perjalanan juga ya. Ada Glenn Fredly dengan Cukup Sudah, kemudian juga Stone Seven Perhatikan Rani, dan barusan kamu dengerin ada Romeo dengan Bunga Terakhir. Suara apa deepnya Om Baby ini benar-benar luar biasa banget ya sahabat suara ya. Salah satu suara-suara idaman nih ya. Ini kalau siaran radio, beuh, apalagi malam hari, beuh, pasti banyak cewek yang kelapak-kelapak rasanya ya. Oke, sahabat suara, kamu yang lagi beraktivitas, lagi di jalan maksudnya, mau beraktivitas ya, semoga lancar luncur ya. Dan kalau sepertinya kamu lelah ya, otomatis jangan lupa untuk spare waktu, untuk me time, untuk istirahat, ataupun juga sekedar mungkin kamu udah punya plan untuk punya satu atau dua hari yang benar-benar untuk males-malesan ya, gak mau nanti aktivitas gitu ya. Makanya saran aku ya, benar-benar kelarin aja semuanya, sahabat suara, kerjaannya. Biar apa ya, kalau udah males-malesan, udah full libur, benar-benar gak diganggu gitu ya. Nah, ngomongin soal males-malesan, sahabat suara, karena kadang-kadang kita tuh kepengen loh ada satu atau dua hari yang dimana kita gak ngapa-ngapain ya gak sih? Gak tau, kayak happy aja gitu. Jadi kalau misalnya ditanya, bro, sis, lagi di mana? Lagi di rumah, gak, tumben gak keluar, gak tau, malas aja, pengen di rumah aja gitu, ya gak sih? Ada begitu ya, astaga, astaga, astaga. Nah, jadi ternyata, sahabat suara, kemarin ya, itu di tanggal 10 Agustus ya, itu diperingati sebagai Hari Malas-Malasan atau Lazy Day, yang dimana ternyata kalau aku baca di Google ya, peringatan ini dicetuskan sama Bill Wills di Akron, Ohio, Amerika Serikat tahun 1976, yang tujuannya adalah mengingatkan orang-orang sibuk untuk beristirahat sejenak dan mengisi ulang tenaga, kayak gitu ya. Jadi sekali lagi, ini bukan ajakan buat menghindari tanggung jawab selamanya ya, tetapi jadi momen untuk ya seenggak-enggaknya jeda dulu deh gitu. Kalau kamu baca sesuatu, itu kan ada tanda baca, titik, koma. Nah, sama tuh kayak hidup ya. Kadang-kadang hidup gak harus ngebut terus, sahabat suara. Kadang perlu perlahan, slow, perlu jeda bentar, istirahat bentar, ya gak sih ya? Gitu. Dan apa ya, memang banyak cara untuk merayakan hari malas-malasan ini, sahabat suara ya. Contohnya, rebahan, tidur, nonton film, serial favorit, gak ngelakuin pekerjaan berat, santai ya, yang benar-benar tanpa pikiran apapun gitu kan ya. Dan masih banyak sebenarnya yang bisa dilakukan ketika malas-malasan gitu ya, sahabat suara ya. Unik ya, tapi ini sebenarnya oke sih ya, karena memang ya perlu diingatkan loh. Sebenarnya apa sih yang kita cari, sibuk melulu gitu kan, nyari duit melulu. Ya duit kita udah banyak sih ya, bersyukur kita. Atau ya kita bersyukur juga karena ada aktivitas, dapat duit juga. Tetapi jangan lupa juga nih sahabat suara, tetap kita manusia biasa yang juga butuh istirahat gitu ya. Ah begitu. Tapi yang walaupun aku baca-baca di sini dari Kumparan, walaupun sebenarnya udah dicetuskan di tahun 1976, baru mulai rame itu adalah di awal tahun 2000-an kayak gitu. Jadi makanya udahlah, ada hari malas-malasan yang diperingati setiap 10 Agustus kayak gitu ya. Jadi sekali lagi, prinsipnya adalah tetap aktivitas yang dilakukan sebaiknya mengandung manfaat atau hal positif buat diri sendiri dan lingkungan, dan tidak boleh malas juga, dan gak boleh merugikan diri sendiri juga gitu ya. Kalau versi kamu seperti apa sih, sahabat suara, malas-malasan? Kalau aku jujur ya, malas-malasan versi aku adalah satu, benar-benar rebahan ya, scroll-scroll media sosial, walaupun tetap ya scroll-scroll juga aku ada batasannya juga. Dengerin lagu, ya ini aku sering lakuin ya kalau malas-malasan ya, dengerin lagu, terus juga nonton YouTube Detektif Conan, atau nonton YouTube streamer-streamer game ya, terutama Winda Basudara ya. Kan suka ada live-live streamingnya tuh. Nah, itu aku suka nonton begituan tuh, sahabat suara, entah itu yang live beneran atau yang replay-nya juga gitu kan ya. Nah, itu tuh benar-benar begitu, live beneran atau yang replay-nya juga gitu kan ya.

0: Tapi tadi balik lagi juga, kalau misalnya ada urgent ya tetap diurusin juga Sahabat Suara. Tapi kalau nggak urgent ya nggak usah sih, begitu ya. Jadi pesannya adalah jangan lupa di hiruk pikuk kehidupan ini yang sibuk banget kamunya, jangan lupa untuk istirahat ya. Walaupun cuma 15 menit tapi kalau istirahatnya oke, berkualitas, itu juga bagus ya. Dan ingat juga Sahabat Suara, terlalu sibuk juga bikin kita over hit juga buat diri kita ya, jadi burn out juga, dan itu nggak bagus ya. Jadi jangan lupa untuk jeda dulu ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih.
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
6: Iswar.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih dengerin Aku Akan Ngebul, siaran di Suara Seru. Dan ini barusan kamu dengerin ya, ada dari Andi Rianto, Selena Grace dengan Sumpah Mati yang di request via TikTok ya, ada Noxe. Anyway, sahabat suara, kamu yang sepertinya mumet banget di pagi hari ini gara-gara di rumah lagi hektik soal internet ya, harus tethering punya kamu mungkin atau misalnya harus tethering sama adek, kakak ya, orang tua. Pokoknya repot deh soal internet. Pengennya sih yang benar-benar ya udahlah pasang wifi aja gitu biar nggak ribet, nggak rempong juga. Tapi pengen yang harga terjangkau juga ya. Nah ini dia nih sahabat suara, aku ajak kamu buat pasang Indihome aja di rumah kamu ya. Yang harga berlangganannya murah banget ya, langganan sebulan dengan kecepatan sampai dengan 100 Mbps itu bayarnya cuma Rp365.000. Nah untuk kualitas jaringannya, yang pasti jaringan internetnya udah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Jadi jangan lupa buat pasang Indihome sekarang ya, yang belum pasang, kuy, aku aja pakai Indihome nih sahabat suara. Dan untuk informasi berlangganan langsung aja cek ke tcel.id/daftar Indihome atau bisa juga datang ke Grapari terdekat. Pakai Indihome, internet rumah yang murah dan anti nge-lag, buat keluarga bisa internetan kapan aja. Atau kalau pengen tahu promo menariknya di Telkomsel, bisa kamu dapatkan dengan cara follow dan cek di Instagram @telkomselsumatra atau di @mysumatra.
1: Suara warga Indonesia.

0: Ya.
1: Assalamualaikum Suara Warga Indonesia, sahabat suara masih dengerin aku akan ngembul siaran di Suara Seru. Mau nyapa tadi ada Cahaya di TikTok ya, udah komen requestnya lagu Hacu dari Salma Salsabil, tadi udah aku puterin juga ya. Oke, sahabat suara, ada rencana kamu dalam waktu dekat ingin mengajak serius pacar kamu menuju jenjang yang lebih oke ya, yang lebih dinanti-nantikan, yaitu adalah pernikahan. Yang sepertinya dari sekarang mulai memikirkan sesalahan segala macam. Semangat aja sahabat suara ya. Nah, tapi ngomongin soal ya yang lagi prepare-prepare buat seserahan, yang dalam waktu dekat ingin melamar sang kekasih, sang pujaan hati, ya. Mungkin informasi ini bisa membuat kita bergetar, dibilang iri juga enggak, tapi dibilang enggak tapi iri gitu. Gimana sih maksudnya ya? Jadi sahabat suara, aku sebenarnya di media sosial tuh sayangnya aku dapetin beritanya dari detik.com ya. Jadi di Instagram itu aku lihat intinya ya, itu adalah ada seorang cowok yang ngelamar, yang memberikan seserahan ya untuk mempersunting sang belahan jiwa dengan apa, seserahannya yang nggak masuk akal, yang bukan kaleng-kaleng ya. Biasa seserahan orang tuh kan ya banyak ya, kayak misalnya kebutuhan pribadi dari yang kita persunting gitu kan, atau mungkin apa kebutuhan pokok segala macam, biasanya begitu kan ya. Nah, ini ternyata berbeda sekali sahabat suara, yaitu adalah apa? Nah, ini aku kasih informasinya ya. Jadi lagi rame di media sosial yang dimana memang pernikahan sultan ini menghebohkan ya. Jadi ini terjadinya di Grobogan ya, di mana ada video viral mobil dan juga sejumlah alat berat ekskavator ya. Bayangin alat berat ekskavator diangkut menggunakan truk towing ya. Dan video yang beredar juga melihat sejumlah warga terlihat mengatur lalu lintas ketika kendaraan seserahan tiba di lokasi ya. Duh, bayangin yang jadi seserahan itu sahabat suara itu adalah itu alat berat ekskavator jadi seserahan. Astagfirullahaladzim, lucu banget ya. Jadi di sini juga setelah itu kendaraan seserahan ini ya diturunkan di dalam tenda pernikahan yang udah disiapkan ya. Selain kendaraan juga terlihat ada seserahan yang lain juga yang banyak banget. Bahkan seserahan juga ada sejumlah peralatan elektronik ya, kayak mesin cuci, kulkas, dan juga beberapa barang lainnya. Seserahannya barang-barang elektronik, mobil, sama ekskavator. Pegawai di Trakindo. Astagfirullahaladzim ya. Jadi di video yang beredar juga kedua mempelai memakai pakaian adat Jawa, beserta keluarga juga sempat berfoto di depan kendaraan-kendaraan ini ya. Dan ternyata video viral ini terjadi di Dusun Larangan Ketro Karang Rayung ya, Grobogan, di Sabtu kemarin 8 Agustus 2026. Jadi yang nikah ini adalah namanya Riko Putra Roberto Syah dan juga Laila Nur Fadila, kayak gitu. Yang ternyata setelah dikonfirmasi melalui berita ini sahabat suara, ternyata memang benar kendaraan-kendaraan ini ya, mulai dari mobil, elektronik, ekskavator tadi, itu adalah mahar yang diberikan kepada istrinya ya. Yang memang ekskavator ini bernilai ratusan juta, ditambah lagi ada 2 unit mobil ya, secara rinci 2 unit mobil, 2 unit motor yang harga total mencapai miliaran rupiah. Wow. Kemudian ada duit cash juga dan elektronik dan juga masih banyak lagi. Bergetar jiwaku melihat ini sahabat suara ya. Ekskavator. Untuk apa? Oh, mungkin kali ini ya ekskavatornya buat bininya beraktivitas ya nggak sih di dekat rumah. Jadi kalau misalnya mau ke warung, mau beli sayur, cukup pakai ekskavator aja, nggak usah turun kali ya nggak sih, tinggal dicangkol aja tuh ya. Ada aja, astaga. Ya, unik ya. Tapi semoga dengan viralnya ini dan ada berita ini, jangan sampai ada yang begini juga ya. Jangan mentang-mentang ada beritanya nanti kamu bilang sama pacar kamu, saya ngaku kepengen kamu ngelamar aku. Ini ya, ini kan ekskavator nih seserahannya. Aku pengen kamu tronton misalnya gitu. Wah, langsung nyerang aja di ujung-ujungnya dilamar nanti.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Assalamualaikum, suara warga Indonesia, sahabat suara. Kamu mau belanja nih, belanjanya mau belanja jajan doang atau kebutuhan pribadi atau mau belanja kebutuhan kantor atau di rumah juga ya. Ya udah, belanjanya di Alfamidi aja, karena kenapa? Karena di Alfamidi banyak banget promonya. Nah, untuk sekarang ini aku pengen kasih informasi kalau jangan sampai terlewatkan promo harga spesial produk baru di Alfamidi. Sekarang udah hadir Royal by Belfoods bakso goreng siap makan mercon 55 gram dan juga Royal by Belfoods bakso goreng siap makan keju 55 gram. Dengan promo spesial beli 2 hanya Rp12.900. Enak dagingnya, nagih sausnya. Atau kalau kamu yang sepertinya lagi cari-cari camilan kekinian, bisa juga nikmati Kitela Ubi Mix rasa jagung bakar 45 gram hanya dengan Rp5.900 untuk di Pulau Jawa, Rp6.900 untuk luar Pulau Jawa, dan juga Rp7.900 untuk Ambon dan juga Jayapura. Atau kalau pengen tahu informasi lebih lengkap ya, atau pengen tahu promo lainnya juga di Alfamidi, silakan cek aja di Instagram @alfamidi_ku. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih dengerin aku kan ngembul siaran di Suara Seru. Aku mau nyapa dulu, selamat pagi buat mbakku ya, ini masih dulurku nih sahabat suara ya. Mbak Nuri, kok jauh banget sampai ke Sampit situ live TikTok ini. Mbak Nuri sehat-sehat ya. Mbak Nuri salam buat Bude juga. Iya. Ya pokoknya sekali lagi sehat-sehat buat Mbak Nuri sama Bude ya di sana. Udah lama gak ketemu soalnya ya. Oke. Kata Mbak Nuri di Sampit lagi banyak asap. Sama nih. Palembang juga ya, terutama di Sumatera Selatan lagi dikepung sama karhutlah ya. Jadi buat sahabat suara, aku gak akan bosen-bosennya juga buat ingetin untuk waspada karena asap mulai muncul kayak tadi aja. Itu walaupun tipis-tipis tapi udah berasa sih sahabat suara ya. Nah jadi diingetin lagi nih ya, aku baca di detik.com. Kualitas udara di kota Palembang pun kita udah tahu lah ya, kalau udara kualitasnya di Palembang benar-benar udah masuk kategori tidak sehat dalam beberapa hari terakhir imbas dari karhutla yang ada di Sumatera Selatan gitu kan ya. Nah jadi kalau data terbaru per 10 Agustus 2026 kemarin ya, tetap udara kota Palembang masih masuk di kategori tidak sehat ya. Dan kalau di sini aku baca-baca ternyata untuk ketika momen apa nih ya, jam-jamnya terjadi di saat udara Palembang gak sehat. Kalau di sini aku baca, ternyata itu terjadinya itu adalah di ketika malam dan pagi hari nih sahabat suara. Jadi malam itu sekitar jam-jam 2 ya, jam 3 pagi, 2 pagi, 3 pagi ya, berarti malam jatuhnya. Kemudian masuk di sekitar jam 7 pagi sampai dengan jam 8 pagi nih sahabat suara. Nah itu untuk udaranya, makanya jangan lupa pakai masker nih. Aku lupa beli atau pakai masker nih sahabat suara. Jadi sekali lagi kalau kamu yang aktivitasnya di malam hari atau juga di pagi hari, pastiin kamu kalau keluar rumah itu pakai masker ya, sekali lagi ya. Bahkan aku sempat baca berita pun juga sepertinya kita pun memang harus dibagikan masker juga nih sahabat suara. Nah kita gak tahu sampai kapan karhutla, jadi emang karhutla ini kan puncaknya masih lama nih sahabat suara. Mungkin sekitar September atau juga Oktober ya. Nah jadi ini yang sebenarnya perlu diantisipasi ya. Bukan cuma petugas-petugas kita aja yang benar-benar luar biasa kerjanya yang memadamkan api karhutla ya. Tapi kita-kita juga pun harus aware juga nih. Nah kalau versi di CNN Indonesia ini aku baca, akhirnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Selatan BPBD Sumsel sudah menyiapkan sejumlah rencana ya, kalau memang ini ya, tapi ya memang jangan sih, kalau bisa jangan sampai lah ya asap karhutla benar-benar tebel di Palembang dan membahayakan banget ya. Jadi salah satu opsi yang direkomendasikan dari BPBD Sumsel adalah meliburkan sekolah, karena kan anak-anak sekolah terutama itu kan berisiko tinggi nih sahabat suara terpapar sakit-sakit dari asap ini ya. Bahkan termasuk juga lansia juga ataupun juga yang berkebutuhan khusus ya. Nah jadi memang kita tahu karhutla di Sumsel ini benar-benar memburuk banget ya. Makanya salah satu rekomendasinya adalah libur sekolah. Aku gak tahu kerja pun akan seperti apa, apakah juga sama akan dibuat daring atau gimana, itu kita nggak tahu juga sahabat suara ya. Tapi yang pasti sekali lagi untuk pencegahan awal ini, jangan lupa ya diingetin kembali untuk jaga kesehatan, banyakin minum air putih, kalau nggak penting-penting aman nggak usah keluar rumah, pakai masker juga gitu sahabat suara ya. Karena bau-baunya itu tuh sudah berasa nih di Palembang ya, dari si asap karhutla juga. Nah kalau kamu yang sepertinya juga rumahnya agak deketan sama yang ada karhutla tadi, juga mungkin jangan lupa untuk mengevakuasi diri juga ya. Dan sekali lagi pokoknya kita sama-sama jaga kesehatan sahabat suara, karena kalau udah mulai atau mungkin udah mulai not good, jangan lupa juga ke dokter gitu ya. Dan harapannya sekali lagi semoga stakeholder terkait bisa mentuntaskan permasalahan karhutla ini. Bahkan nih kalau memang kalau kemarin aku sempat syuting ngobrol sama pihak terkait, ini kan memang karena ulah manusia gitu kan ya, gak ada tuh ulah alam tuh nggak ada ya, ulah manusia. Nah kalau bisa memang ketika benar nih ya, ini akibat ulah manusia, entah buka lahan, entah ngapa-ngapain segala macam, entah buka kebun segala macam, kalau bisa benar-benar disanksi seberat-beratnya ya. Karena baik lagi yang dirugikannya bukan cuma masyarakat loh ya, seluruh elemen, bahkan se-Sumatera nih, bukan cuma Palembang, bukan cuma Sumatera Selatan doang sahabat suara, tapi daerah Sumatera lainnya juga terdampak nih ya. Jadi sekali lagi yuk Harapannya juga satu lagi sih ya, semoga hujan turun sih ya, karena seenggaknya kalaupun hujan turun kan sedikit meredakan si karhutla ini ya. Jadi sekali lagi sahabat suara, itu ya pesan dari aku ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer. Hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Iswara, memainkan musik pilihanmu.

Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara. Kamu yang lagi cari-cari promo belanja nih ya, ini pas banget nih. Aku kasih informasi ke kamu, jadi jangan sampai terlewatkan promo harga spesial produk baru yang ada di Alfamidi ya. Jadi sekarang udah hadir Royal by Bell Foods, bakso goreng siap makan mercon 50.

0: 5 gram dan Royal by Belfoods bakso goreng siap makan keju 55 gram. Dengan promo spesial beli 2 hanya Rp12.900. Enak dagingnya, nagih sausnya ya. Dan kalau lagi cari camilan kekinian ya, bisa juga nih nikmati Kitela Ubi Mix rasa jagung bakar 45 gram hanya dengan Rp5.900 untuk Pulau Jawa, Rp6.900 untuk luar Pulau Jawa, dan Rp7.900 khusus Ambon dan juga Jayapura. Atau pengen informasi lebih lengkap soal promo-promo apa aja yang ada di Alfamidi atau informasi lainnya juga, silakan follow dan cek di Instagram @alfamidi_ku. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isra Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara masih dengerin aku akan ngemul siaran di Suara Seru ya. Anyway sahabat suara, jadi bentar. Jadi ada rencana ya, kalau aku sepertinya akan sedikit tidak mau makan yang terlalu banyak ya. Nggak bercanda. Ini karena gini sahabat suara, susah ya kalau jadi orang yang memang menjadi tempat apa ya, kalau misalnya makan sama temen, kita yang disuruh ngabisin nih sahabat suara. Emang kebangetan banget ya. Iya. Jadi ceritanya begini ya. Jadi kemarin ketika aku balik dari aktivitas baik syuting maksudnya ya, itu aku nongkrong dulu sama teman aku, kita ngopi lah berdua gitu kan. Udah ngopi, ternyata dia lapar banget. Awalnya pengen beli roti di coffee shop itu kan. Terus aku bilang, kalau sekiranya emang kayak lapar banget pengen makan berat, mending gak usah beli roti deh, aku bilang gitu. Mending nanti deh kita makan aja gitu, habis dari untuk makan gitu kan. Aku bilang kayak gitu. Ya udah nih, akhirnya selesai, kita makan lah. Kebetulan di dekat coffee shop itu sahabat suara ya. Jadi akhirnya ya udah makan, dia pesen, oke kita pesen paket sih. Ada paket, kebetulan makannya makan fast food nih sahabat suara. Jadi makannya itu dapat satu es teh manis gede, terus juga dapat ayam satu, dada, bebas sih dada atau apa gitu, patas segala macam, nasi satu, ada kayak bayam gorengnya satu, sama telur satu gitu kan. Ya udah dapat itu. Terus kita pesen, aku pesen kentang keju, dia pesen kulit ayam crispy gitu kan. Ya udah kita makan lah. Nah anyway nih sahabat suara, kebetulan aku kan aku mengurangi minum-minum manis ya, jadi es teh manis itu nggak aku minum, cuma aku bawa ke rumah aja. Jadi untungnya aku bawa mineral sama americano yang aku beli tadi masih ada gitu. Makan nih ya kan, lap selesai, aku makan kentang aku juga segala macam. Ternyata teman aku ini nggak habis dong si kulit crispy-nya ini, dan masih banyak ya. Alhasil apa? Alhasil aku yang makan ya. Dan media nih, teman-teman aku satu ini ya, udah sering, mohon maaf. Pernah juga kemarin hari Sabtu kita makan ayam gepuk Pak Gembus ya. Dia ada mesen kol goreng, nggak habis juga, aku yang ngabisin sahabat suara. Inilah ya resiko kalau kita menjadi orang yang memang menjadi tempat seksi kebersihan ya, ya nggak sih? ada nggak sahabat suara, kamu punya pengalaman kamu menjadi tukang ngabisin makanan teman kamu ya? Ya apa ya? Ya gitulah, padahal kita tuh nggak mau makan punya dia gitu loh, tapi dia kasih buat kita gitu kan? Atau bul habisin bul kayak gitu tuh. Nah, jadi sahabat suara ya, kembali ketika waktu itu aku ke rumah sakit waktu itu ya. Jadi ya dibilang intinya jangan makan sembarangan lah gitu. Terus aku sempat berkeluh kesah ya, gimana gak makan sembarangan dok ya. Teman-teman saya ini yang kasih saya makan gitu. Emang bener loh sahabat suara. Dulu ada Tariusman ya, waktu masih hobi-hobi jajan nih sama aku ya. Waktu dulu habis siaran jajan, dia itu ya cuma memenuhi hasrat mata aja. Contoh bul, kita beli ini bul, dia beli tuh misalnya 5 biji, dia cuma makan 1, 4 nya aku yang makan ya. Beli ini, dia makan cuma 2, 3 nya aku yang makan sahabat suara. Gitu tuh, kayak kesel gak sih punya teman begitu, yang dia cuma makan 1, kita yang ngabisin sisanya gitu. Tahu gitu kan kita gak usah mesen ya gak sih. Dan aku sering banget ngomong sama teman aku yang satu itu ya, ngapain aku mesen kalau misalnya kamunya itu udah gak terhabis gitu loh ya. Makanlah lagi misalnya di Solaria misalnya nih ya. Aku udah mesen, misalnya mesen kuitia, dia mesen nasi goreng. Tau gak sahabat suara? Langsung pas datang tuh piring ya, cerek. Langsung dibelah, dipinggirin, nabul. Gitu tuh. Gimana gak sakit akunya sahabat suara? Kalau kita disuruh makanan punya mereka terus gitu ya. Tapi ya udahlah, di satu sisi juga sayang ya gak dihabisin, karena belinya juga mahal gitu kan ya. Di satu sisi juga ya udahlah nggak apa-apalah kayak gitu ya, cuma ya nggak bagus juga sih. Jadi ini pesan ya, tolong sekali lagi ini pesan buat di luar sana ya, hey kamu ya, tolonglah ya, kasihanilah teman kamu yang suka ngabisin makanan kamu itu ya. Gimana mau diet dianya ya? Kalau kamu tiap dia udah selesai makan, kamu kasih makan lagi ya, suruh ngabisin makanan kamu. Gimana dia mau kurus ya? Kalau dia udah minum obat segala macam, kamu disuruh kamu nyuruh dia ngabisin makanan kamu. Ya gimana gitu kan? Tolonglah, dengarkanlah curahan hati kami ini ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Dala tu kor palegira makarena, ke tu kor pedal lalegira aku sabuna. Dala tu kor palegira makarena, makarena.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih dengerin aku kan ngembul siaran di Suara Seru ya. Ini ada yang request dari JKT, ada Wilman tadi, request K-pop juga banyak tadi ya. Pada nongol semua nih anak-anak K-pop ya, astaga-astaga. Ya deh, di TikTok udah pada ini, terima kasih ya, ada Wilman tadi, terus ada siapa lagi tadi ya. Thank you ya, ada Gegep juga. Iya, aku men pagi chat. Aman pagi chat ke Oka nih pasti tidak dibales, lari back ke TikTok tulah. Padahal Gegep tulah yang tidak pernah bales chat ya. Heran nih sahabat suara, banyak banget orang yang playing victim ya sama aku nih ya. Padahal aku tuh orangnya masih ku bales loh. Banyak tuh era-era sekarang yang kayaknya nggak bales chat. Emang begitulah. Kesel banget rasanya ya. Iya. Oke, yaudah deh kalau gitu sahabat suara, kan udah selesai juga jam 9.3 menit malahan ya. Makasih udah dengerin. Tapi Gegep yang lagi OTW ke CGC katanya ya. Oh enggak ding, katanya lagi depan CA, lagi depan CGC mau ke tempat keluarga ya. Iya. Requestnya Hi-Fi Mata ke Hati katanya. Terserah mau versi breakbeat kek, mau versi hipdut kek. Yang penting Hi-Fi kata gitu. Oke. Udah deh ya. Gegep ini sahabat suara harusnya. Ini harusnya ya. Aku kasih tahu ya. Abis siaran ini aku tuh ketemu sama dia. Harusnya. Cuma karena dia ini tiba-tiba dia ini batalin. Ya emang sih paling sibuk emang ya. Padahal yang terkenal kan aku ya. Bukan dia gitu kan ya. Dia itu cuma terkenal di dunia maya doang sahabat suara gitu kan ya. Tapi dia yang membatalkan itu. Oke, it's okay. Ya cuma aku balas oke doang gitu kan. Terus dia marah. Oh gitu doang balasnya kak. Ih. Mau balas apa lagi? Nanti biar Tuhan deh yang balas ya, Gep. Ya, aku gak usah yang balas ya. Yaudah deh buat sahabat suara, jangan lupa sekali lagi jaga kesehatan. Pakai masker juga di luar karena Palembang lagi dikepung sama asap karhutla juga, Sumatera Selatan ya. Banyak minum air putih juga. Terus kalau gak penting gak usah keluar rumah, jangan lupa pakai sunscreen juga ya. Dan apa lagi ya, ya pokoknya begitu pesan dari aku ya. Jangan lupa buat live streaming di suaranetwork.com/livestreaming. Dan juga boleh follow media sosial Iswara. Kalau gitu aku pamit ya. Dengarin terus Iswara Palembang, suara warga Indonesia. Dadah.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia.
2: Kau sebut namanya.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.

0: Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Paham. Dan ini tuh konsepnya kemitraan ya, berarti Mbak Aida ya, bukan investasi ya.
2: Bukan.
3: Oke. Terus kita bakal tahu nggak tuh setiap bulannya menghasilkan berapa atau ya ada catatannya nggak sih kayak gitu-gitu?
2: Nah, Mbak. Itu dia. Ini setiap mitra akan menerima laporan setiap bulan yang transparansinya itu bisa kami jamin. Ini kan basenya aplikasi ya. Udah.

0: dari net profit. Itu akan kita berikan setiap awal bulan. Dan jangan khawatir juga, karena saat mitra join, di awal sudah ada perjanjian kerjasama yang dilegalisir oleh notaris. Jadi semua yang saya sebutkan tadi itu ada hitam di atas putihnya.
1: Aman berarti.
2: Terpercaya.
1: Iya.
2: Jadi pengen tahu gimana cara join-joinnya segala macam.
1: Kalau aku mah langsung pengen tahunya adalah DP-nya berapa. Kan cuman kita cuman effortnya cuma DP doang tuh.
2: Iya sih. Itu gimana tuh Bu Aida?
1: Nanti dulu ditahan Mbak Aida, biar pada penasaran ya sahabat suaranya juga pada kepikiran. Iya ya, berapa ya duitnya berapa ya gitu tuh. Atau misalnya segimana aman? Atau tadi kok pertanyaannya apa tadi? Gimana caranya?
2: Iya, cara joinnya, ngubunginnya kemana?
0: Sama aja, betul.
1: Nah. Iya.
2: Atau kalau mau tanya-tanya kali ngubungin kemana gitu?
0: Oke. Jadi hari ini memang kita tawarkan harga spesial, tapi ini terbatas ya kuotanya. Jadi cepet-cepetan.
2: Nah,
0: sebelum kita sebutkan harganya, save dulu nomornya biar nanti jadi orang pertama yang daftar.
2: Okay.
0: Hari ini yang tugas ada chat kami Maya 0812-8888-4604. Promo Iswara spasi nama, kirim ke Maya 0812-8888-4604.
1: Oke.
2: Kaget-kaget, ya Allah kaget sumpah. Nanti abis ini boleh dong di spill-spill ya soal promo-promonya dan sebagainya Mbak Aida. Oke, baik.
1: Siap, Mbak Aida di Jawa Sahabat Suara. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Ini Suara Seru.

0: suara warga Indonesia.
1: Ayo dong, cepet dong, pengen tahu nih berapa sih DP-nya nih.
0: Masih ada Mbak Aida bersama kita dari Bimor Pro.
1: Ya, betul.
0: Tadi kan udah kayak menarik banget, apalagi untuk mungkin orang-orang yang saat ini butuh pendapatan juga. Ya. Butuh mobil juga gitu ya kan.
1: Benar-benar udah gitu ini bisa jadi pemasukan apa namanya?
0: Kayak passive income ya.
1: Passive income tapi enggak pakai repot sama sekali.
0: Mbak Ida, apakah Mbak Ida masih ada di sana?
2: Pasti dong.
0: Oh, masih ada ya.
1: Kita lanjut ya Mbak Ida ya.
2: Boleh.
1: Nah, pengen tahu langsung nih berapa sih biaya untuk join di Bimor Pro ini?
2: Itu. Oke. Okay. Ini udah pada penasaran nih.
1: Benar.
2: Untuk ke harga, berarti kita patokan sama mobilnya.
0: Mm-hmm.
2: Nah, ini kan kita pemilihan kendaraan semua ditentukan oleh Bimor. Untuk mobil yang kami tawarkan, kita

0: 4.
1: Oke. Okay.
2: Bentar. Wuling yang Mbak
1: yang
2: Aida.
1: Lucu lagi tuh.
2: Wuling yang cloud.
1: Wuling Cloud.
2: Betul. Sama
1: Wuling, Cloud Light.
0: Wuling Cloud Light dan
1: VinFast
2: E34.
1: VinFast
2: E34 yang mana sih?
1: Dulu coba bentar. Itu bukan. Coba
2: yang langsung browsing. Bentar, langsung kita cari nih.
0: Iya, jadi ini kita pasarannya dengan harga Wuling. Wuling ini kan termasuk kendaraan keren lah.
1: Iya.
0: Keren. Wuling Cloud Light ini OTR Jakarta saat ini itu di 415 juta.
1: Benar.
0: Boleh cek deh.
2: Itu gemes banget itu mobilnya Mbak Aida.
1: Bener, waktu itu udah sempet mau di ini sama Kinos di prospek emang.
2: Iya betul.
0: Iya, itu OTR Jakarta sekarang itu 415 juta. Jadi kalau misalkan mau beli mobilnya untuk DP itu kan di 20-30% ya.
1: Bener, betul.
2: Yes.
0: Nah itu DP-nya kalau normal itu di 70-80 juta. Untuk DP normal harga mobil di 400 jutaan.
1: Iya.
0: Nah, untuk biaya kemitraan di Bimor Pro, kalau harga normal saya sebut 75 juta pantas ya, kan ini untuk DP mobil.
1: Iya sih.
0: Jadi 75 juta DP mobil kan nanti dapat Wuling, harganya 415 juta. Nah, tapi hari ini yang tadi saya sebut spesial, kita itu dapat subsidi DP. Karena dia sama langsung dengan Wulingnya, jadi kita bisa dapat DP lebih murah. Tapi kita dapatnya nggak banyak, jadi kita batasin 5 orang aja hari ini. Kita kasih subsidi DP juga, jadi biaya kemitraan boleh cukup hanya dengan 28 juta rupiah.
2: Bercanda.
0: Ini 28 juta ini Mbak Aida.
2: Masa dari 75 jadi 28 Mbak Aida?
1: Iya.
0: Iya beneran. Coba cek deh, ini bukan bahasa promosi ya. Cek sendiri dulu deh untuk DP Wuling itu biasanya berapa. Maksimal mungkin paling murah tetap di atas 50-an juta. Nah, tapi kalau lewat Bimor itu kita bisa dapat DP lebih murah.
2: Oh, itu
0: karena kita mau kerja sama langsung ini, ya, jadi ada subsidi.
1: Ini enggak yang kayak di iklan-iklan atau bercanda,
2: bener kayaknya ini
1: benar. Kok menarik Mbak bisa begitu?
0: Betul ya, ini 28 juta itu sudah include loh, termasuk biaya DP mobil, asuransi all risk 5 tahun, pemasangan GPS dan juga biaya notaris. Itu udah masuk ke dalam 28.

0: kecil.
1: Wow.
0: Jadi cukup DP dulu 8 juta, sisanya boleh diangsur tanpa bunga.
2: Wah. Yang
0: apalagi coba
1: udah yang kasih. Boneng
2: itu mah udah nggak ada alasan lagi untuk menyatakan tidak, begitu bukan
1: DP. Betul.

0: Wow.
1: Sistemnya kontrak pakai tenor apa gimana nih, Mbak?
2: Untuk cicilan DP-nya ini yang 28 juta ini sebenarnya fleksibel. Mau berapa lama pun cicilan itu terserah. Tapi yang harus kita ingatkan catatannya, mobilnya baru akan keluar dan dioperasionalkan setelah lunas DP dong. Nah, mungkin 28 juta ke dealer, sini mobil kan gak mungkin ya.
0: Iya.
2: 28 juta aja itu kemurahan. Padahal sebenarnya harusnya DP-nya itu 75 juta.
1: Iya.
2: Nah, kita kasih 28 juta dan kita kasih kemudahan cara bayar boleh cicil.
0: Jadi cukup
2: 28 juta, sisanya angsur tanpa bunga. Mau lama terserah, yang penting mobilnya kita kasih tahu baru akan keluar dan dioperasionalkan setelah lunas 28 jutanya.
1: Oke, Mbak Ida, ini pertanyaan awamnya saya aja ya. Begitu sih udah lunas nih 28. Apakah si mobilnya itu bisa kita lihat dulu atau mungkin langsung ditahan atau mungkin langsung dimanfaatkan sama Bimor Pro?
2: Keren nih pertanyaannya Mas Kino. Jadi serah terima mobilnya itu langsung ke mitra. Kan mitra yang punya mobil.
0: Iya kan, atas nama kita, terus kita yang tapi nanti kita yang ikut

0: Timur, mobilnya tuh identitasnya jelas tuh, warnanya, nomor mesin, nomor rangka, nomor plat dan lain-lain itu jelas dalam perjanjian kerjasama. Ini milik mitra atas nama ini dititip kelolakan ke Bimor untuk dikerjasamakan dengan platform hijau tadi. Nah, setelah itu tanda tangan, legalisir notaris, mobilnya kita suruh kerja supaya bisa bayar cicilannya setiap bulan.
1: Iya, daripada kita nanti, yang kerja mulu ya.
2: Iya, betul.
0: Betul. Jadi tidak mengganggu pekerjaan utama. Jadi siapapun, misalkan pekerjaan utama udah ada kan, udah kerja dari pagi sampai sore. Nah, ini jatuhnya passive income, punya bisnis di luar pekerjaan utama tapi nggak repot urus operasionalnya.
2: Betul.
0: Karena
2: betul,
0: kan ini
2: betul,
0: impian semua orang ya sebenarnya. Karena kan rata-rata orang berpikir penghasilan kita setiap bulan rasanya kok nggak bisa cover semua kebutuhan.
1: Iya, benar.
0: Gak mungkin minta kenaikan gaji tiap bulan kan?
1: Iya, itu dia. Tapi kalau nggak salah nih ya, sekabar-kabar aku dengar gitu, katanya Mbak Aida ada penawaran spesial nih buat pendengar Iswara Jakarta.
0: Betul. Nah, ini ada tambahan bonus untuk yang join hari ini.
2: Bonus apa lagi, Mbak?
1: Bonus apa lagi di spill sekarang, please, apa ntar aja ya?
0: Oke.
2: Sekarang aja lah
1: Mbak, biar pada semangat.
0: Oke, jadi yang join hari ini tuh 5 orang. Selain dapat harga spesial, itu kita tambahin bonus biar lebih semangat. Nah, untuk 5 orang tadi, kita kasih tambahan voucher menginap 2 malam per tahun selama masa kemitraan. Kemitraan ini kan 5 tahun ya?
1: Iya.
0: Nah, jadi 2 malam per tahun selama masa kemitraan di Hotel Bintang 5.
1: Wow.
0: Proyek kami yang ada di Bali. Lokasinya itu di 2 tempat.
1: Di
0: ada
1: Bali?
0: Di Pantai Nusa 2, Tanjung Benoa Nusa 2, satunya lagi di Canggu. Ini Hotel Bintang 5 keduanya. Kita kasih gratis menginap 2 malam per tahun. Jadi dapat mobil, dapat bisnis, dapat liburan.
1: Wow. Per tahun lagi, berarti kalau 5 tahun aku
0: dapat 10.
1: Dapat 10 malam itu.
0: Ya, wow, betul. Nah, rate-nya kan tinggi tuh Canggu sama Nusa 2.
1: Iya, benar.
2: Hotelnya
1: bintang 5 lagi. Ih, cakep.
0: Bintang 5, betul. Okay. Bintang 5 di Canggu Nusa 2 ini rate tinggi karena okupansi tinggi di sana.
2: 5 orang pertama ya.
0: Wow. 5 orang aja.
2: Wow. Bentar.
0: Itu bonusnya enggak setiap saat ada ya. Ini hari ini aja aku dibisikin tadi boleh kasih bonus hari ini.
2: Ih, cakep. Luar biasa banget Bimor Pro ini. Terus apa namanya? Ini bukan cuman baru wacana atau rencana kan? Bisnis ini udah jalan kan, Mbak?
0: Nah, ini yang jadi kekhawatiran mungkin pendengar takutnya ini masih proyek.
2: Iya.
1: Iya.
0: Jangan khawatir.
1: Pop lagi proyek pop.
2: Aduh salah.
1: Aduh,
2: dong.
1: Bukan, sorry. Maaf, silakan Mbak.
0: Bimor udah operasional itu sejak September 2025 tahun kemarin.
2: Oh.
0: Dan mobil kita, jumlah unit kita yang operasional di seluruh Jabodetabek itu sudah lebih dari 200 unit.
1: Wow.
0: Dan alhamdulillahnya semua mitra kami itu sangat puas dengan apa yang kami berikan. Dapat keuntungan tiap bulan, di samping cicilan mobilnya terbayar dengan aman. Masih dapat keuntungan tiap bulan. Alhamdulillahnya seperti itu sampai dengan saat ini. Itu berarti sudah membuktikan ya, kami sudah membuktikan bahwa tim profesional Bimor sudah berhasil mendevelop dengan baik bisnis ini. Udah proven, udah 200-an unit loh yang operasional di Jabodetabek dan semuanya puas dengan
1: siapa yang gak mau
0: apa
1: yang
0: kami
1: gitu
0: berikan.
1: Ya?
2: Iya, yang paling jadi khawatir kan gini Mbak, misalnya nanti bulanannya mobilnya udah suruh kerja nih, cari uang sendiri. Tapi misalnya amit-amit nih ternyata kurang produktif nih, gak bisa nutupin cicilan. Itu mungkin terjadi gak?
0: Atau software ini gak ada? Sampai dengan hampir setahun operasional kami gak pernah terjadi karena masih dapat keuntungan ya. Tapi kalaupun sampai terjadi, ini kita bicara kemungkinan terburuk ya.
2: Iya.
0: Kita kan gak tahu apa yang

0: itu masuk bengkel. Itu kan amit-amit ya. Ini kita ada garansi. Kalau misalkan itu terjadi, berarti kan mungkin bisa jadi nggak dapat keuntungan sama sekali. Atau bahkan harus nambah sedikit, contohnya. Itu kita ada garansi substitusi, artinya perpanjangan masa kerjasama. Kalau ada selisih, itu yang harus membayar memang tanggung jawab mitra. Karena ini kan mobil milik mitra.
1: Iya.
0: Jadi otomatis memang dia harus membayar selisihnya. Kita fair dong, kita sampaikan dengan sangat jelas. Tapi kita sudah ada antisipasi, ada garansi.

0: 30 hari. Cicilan mobil kan udah lunas, otomatis semua omset itu ke Mitra keuntungannya.
1: Intinya berarti bisa dibilang ya, pokoknya gimana caranya Bimor perlu mikirin gimana caranya supaya ini si Mitra ini gak boleh kesusahan aja.
0: Betul, jadi itu ada garansi substitusi dan itu kan jelas sekali kami sampaikan di awal.
1: Iya.
0: Jadi kalaupun sampai terjadi hal yang tidak kita inginkan, jangan khawatir karena kami sudah menjamin akan mengoperasionalkan kembali kalau ada hari-hari yang bolong.
1: Siap,
0: itu akan kita hitung kok berapa lama.
1: Siap. Jadi
0: tapi
1: kalau
0: itu belum pernah terjadi ya, selama ini masih dapat kok.
1: Masih aman-aman aja ya.
0: Ya.
1: Intinya kalau sampai amit-amit kejadian terburuknya ini, aduh gak nutup lagi nih buat cicilan bulan ini. Nanti Bimor Pro bilang ke Mitra, udah lu gak usah pusing, udah kita aja yang mikir, lu duduk tenang aja gitu kan.
2: Iya begitu kan.
0: Iya betul, jadi otomatis solusinya pasti akan ditambah oleh Mitra. Tapi nanti kan akan digantikan di akhir masa
1: kontrak. Paham.
0: Tau juga mobilnya kan akan jadi milik Mitra.
1: Paham, nanti, siap.
0: Berapa lah uang yang keluar.
2: Ih keren siap, banget, boleh lagi tadi CS-nya ke nomor berapa. Siapa tahu ada sahabat suara yang baru mendengarkan gitu.
1: Iya, langsung emosi, langsung nafsu, kemana saya harus hubungi gitu.
2: Iya.
0: Jadi dari harga normal 75 juta sebagai DP mobil, kita berikan harga spesial untuk 5 orang, cukup 28 juta, itu pun boleh cicil. Dengan DP dulu 8 juta aja, kitanya diangsur tanpa bunga.
2: Okay.
0: Caranya ketikan
3: Maya 0812-8888-4604. Promo Iswara spasi nama, kirim ke Maya 0812-8888. Nama, kirim ke Maya 0812-8888.

0: banget apa sih?
1: Ini namanya suara seru, Mbak.
0: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
1: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
0: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud siapa?
2: Cangcingnya Babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang-cingnya Babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai

0: masih ada waktu nih. Jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Suara seru di Iswara.

0: para warga Indonesia, masih bersama Kinos Gina sampai jam 10 nanti di Suara Seru, dan kita masih pengen ngobrol seru banget dan menjanjikan banget. Ini adalah sesuatu yang kita butuhkan banget zaman sekarang ini, ekonomi ya, karena berhubungan dengan passive income. Siapa yang gak pengen punya passive income?
1: Yes,
0: ya gak sih?
1: Of course, lagi-lagi in this economy ya kan. Nah, kalau mau nanya lagi nih, Mbak Ida
2: ya.
1: Masih ada kan ya?
2: Masih.
1: Ada. Nih, tadi kan udah dikasih tahu bahwa ada promo spesial untuk Sahabat Suara Jakarta
0: ya.
1: Kira-kira nih kalau misalnya ada yang tertarik banget, boleh di-spill gak sih Mbak? Apa sih yang harus mereka siapkan gitu untuk bisa bergabung di Be More Pro ini?
2: Sebenarnya kalau mau ditanya ya, apa yang harus disiapkan persyaratan buat join ke Be More itu

0: atau siapa gitu. Oh. Jadi itu aja mungkin. Yang penting udah bisa.
1: Data-data dari kita nggak perlu ada berkas-berkas atau apa gitu yang perlu disiapin gitu?
0: Yang perlu disiapin itu paling ya untuk awal itu buat pengecekan ya, pengecekan data itu KTP, KK sama NPWP. Itu yang paling penting tiga.
1: KTP, KK sama ya. NPWP. Oke.
0: Betul. Setelah itu nanti persyaratan leasing.

0: mempersiapkan pengajuan ke leasing, itu juga dilakukan oleh Bimor. Jadi cukup Mitra kasih data aja nih, nanti selebihnya itu Bimor yang ngurus.
1: Wah, seenak itu
2: enak
1: ya.
2: Enak gitu ngomongnya.
1: Tapi udah. Boleh gak Mbak? Kan tadi Mbak Aida kan bilang, maaf ya gini potongnya, namanya juga mama kan kalau cari pendapatan.
2: Udah ngomong sendiri aja lu.
1: Ya, sabar. Ini penasaran. Penasaran. Kenapa pertanyaannya ya? Ini mungkin mendasar banget. Tadi kamu udah nanya belum sih? Kenapa Mbak milihnya itu di Bimor Pro ini? Kenapa milihnya mobil listrik ketimbang mobil konvensional?
0: Oh iya, ya. Ini tadi Mas Giro sudah pertanyaan sebelum kita break ya.
1: Udah nanya ya? Ya,
2: tapi belum dijawab.
1: Ya,
0: ya. Betul. Iya, belum. Kenapa kita pilih mobil listrik? Ya karena kita ingin membangun ekosistem layanan transportasi online dengan mobil listrik. Karena kan kita tahu BBM harganya makin tinggi.
2: Betul. Yalah.

0: ini cenderung lebih murah.
1: Oke.
0: Pas keluarkan itu lebih murah. Terus juga kalau pakai mobil listrik operasionalnya bisa lebih maksimal karena keluarnya bisa tiap hari kan anti ganjil genap. Keluar tiap hari bebas. Nah untuk itu karena kalau misalkan pemilihan brandnya, kenapa kita pilih Wuling dan VinFast? Kalau Wuling kan kita tahu lah kenyamanan berkendara dengan Wuling ya.
2: Iya betul.
0: Ini tuh luas, terang kabin luas, nggak mentok kepala kaki gitu deh.
2: Iya.
0: Bengkel resminya di mana-mana ada, spare partnya mudah didapatkan. Kalau VinFast sendiri kita ada gratis charging 2 tahun dan juga ada garansi baterai. Jadi masing-masing dengan keunggulan dan tentu saja kami pilih berdasarkan performa, bukan asal milih. Seperti itu.
2: Oke. Oke, terus misalnya si mobil kita ini kan akan dipekerjakan ya untuk cari uang sendiri. Ini ya. Apakah kita sebagai mitra bisa dilibatkan dalam bentuk kerjanya enggak? Misalnya jadi driver mungkin atau ya. Mungkin kita punya mitra, punya saudara, sanak saudara, kerabat boleh jadi driver enggak sih gitu. Boleh enggak sih?
0: Oh iya. Ini tadi

dijadiin driver, kita terbuka untuk itu, boleh sebenarnya. Tapi tentu saja harus sesuai prosedur. Ini kan resmi ya, legal. Jadi harus ada stepnya, ada prosedurnya. Jadi kalau misalkan mobilnya udah keluar, pengajuan datanya, datanya aman, mobilnya udah siap keluar, baru langkah berikutnya daftarkan diri secara resmi menjadi driver di Bimor. Itu harus. Jadi nggak asal langsung bawa, karena kan kita juga jelas ya, ini kita dititip kelolakan kendaraan oleh para mitra, jadi kita juga pasti persyaratannya cukup ketat untuk seleksi drivernya. Yeah. Jadi kalau Anda sendiri yang mau bawa, ya ikuti prosedur itu. Okay. Jadi driver dulu di Bimor atau saudaranya, setelah itu boleh bawa kendaraannya. Okay. Mungkin kekhawatirannya lebih kayak gini kali ya. Saya berasa lebih maksimal maintenance-nya kalau bawa sendiri. Mungkin begitu pikirannya. Nah, karena khawatir. Tapi sebenarnya, kalaupun mempercayakan 100% ke Bimor untuk ngurus termasuk maintenance dan seleksi driver, kami pastikan juga kendaraan aman kok. Ini karena

0: Jadi kita bisa pastikan pemeliharaan kendaraan dan keamanannya itu bisa kami jamin.
1: Oh,
0: seperti
1: gitu.
0: Itu. Tapi kalau buat juga boleh, silakan. Jadi, prosedur.
1: Jadi misalnya aku gitu merasa kayak enggak, aku yakin aku bisa sendiri aja, Mbak, karena kan mobilnya juga mobil aku gitu. Aku mengikuti prosedur semuanya.
2: Ya, fleksibel, be more pro, fleksibel aja ya.
1: Iya, tapi kekurangan aku cuma satu, misalnya aku enggak bisa nyetir, Mbak. Be more
2: enggak bisa dong. Enggak bisa. Itu syaratnya bisa nyetir. Nuh, jadi kenek lu.
1: Emang begitu, harus bisa.
2: Enggak ada kenek mobil listrik.
1: Katanya semua diurus sama Be More.
2: Iya, kalau enggak bisa nyetir mau ngapain?
1: Oh, kali didaftarin dulu kursus nyetir gitu.
2: Bisa jadi OB di kantor Be More.
0: Kalau gitu biar Be More aja nyariin driver gitu.
2: Ya wes lah.
1: Sekali lagi nih promonya, Mbak, kalau untuk mendengar Iswara, kemana nih caranya tadi, gimana formatnya coba?
0: Oke, jadi kalau udah pada yakin, semua udah kita jelaskan, kalau misalkan pun ada resiko, udah kita bantu kasih solusinya dan antisipasinya, kalau misalkan terjadi resiko yang tidak diinginkan. Nah, jadi sekarang mungkin udah pada yakin ya, langsung hubungi saya kami, atau masih mau nanya lebih lanjut, silakan boleh juga.
3: Maya 0812-8888-4604. Promo Iswara spasi nama, kirim ke Maya 0812-8888-4604.
2: Apal gak lu?
1: Apalah. Betul. Nanti kita ngobrol lagi ya, Mbak.
4: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
5: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
5: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya, soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
5: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
6: Pasangan baru
7: dan keseruan yang baru pastinya.
1: Bareng Nikta Gina
6: dan Rizky Kinos di
7: Iswara.

0: Anda saat ini sedang berpikir keras. Ya, mau 8 juta dulu dibantu DP-nya atau langsung 28 juta supaya mobil langsung keluar nih?
1: Sombong, luar biasa.
0: Amin dong.
1: Amin.
0: Lah siapa yang enggak mau dapat passive income dul in this economy loh. Tahu beres, tahu gampang tuh.
1: Sahabat Suara, kalau ada yang tertarik boleh langsung nanti hubungin customer service-nya dari Be More Pro ya, karena kita lagi ngobrol sama Mbak Aida dari Be More Pro. Ini tentang kemitraan. Jadi kemitraan
0: mobil listrik. Nanti kitanya juga
1: dapat banyak fasilitas, kemudahan, yes, dan juga keuntungan.
0: Dapat mobilnya iya, dapat nginep di Bali juga iya, bintang 5.
1: Itu khusus untuk pendengar Suara Jakarta loh, yang dapat promo di Bali tiap tahun 2 malam. Terus sudah gitu bisa mendapatkan passive income, jadi si mobil listriknya ini bisa disuruh bekerja lah dalam tanda kutip.
0: Jadi kita enggak perlu mikirin cicilan, Dul.
1: Betul. Itu dia enak juga ya. Mbak Aida.
2: Iya.
0: Manggil Mbak Aidanya kayak manggil Mbak di rumah kamu ya?
1: Sih. Enggak, aku panggil dengan penuh kasih sayang.
0: Ini klien kita loh ini.
1: Ini aku manggil itu dengan kasih sayang tuh justru kayak begitu. Iya.
0: Mbak Aida.
2: Terasa kok kasih sayang.
0: Iya betul.
1: Terasa kasih sayang.
0: Mbak Aida, tolong bikin mie instan Mbak Aida.
1: Bukan. Mbak Aida, terakhirnya Mbak Aida ya. Mungkin Mbak Aida ada pesan gak yang mau disampaikan buat masyarakat, yes, yang mau mulai berbisnis gitu ya. Tapi masih ragu, kayaknya udah mendengar tuh kayak yakin tapi ragu. Tapi nah, tapi yakin tapi ragu.
0: Yang benar.
2: Ya, okay, betul. Ini orang Indonesia tipikal kita ya, kalau ada jangan-jangan itu.
1: Nah, iya,
0: benar. Kan. Orang Indonesia, Mbak Aida, masih banyak yang kau mendang-mending tahu.
2: Iya, betul. Mm-hmm. Nah, jadi mungkin pesan saya gini loh, daripada ngeluh setiap bulan itu ada aja keluhannya. Ini belum ke-cover nih kebutuhan yang ini, rasanya tuh kayak enggak cukup-cukup aja ya. Daripada ngeluh-ngeluh kayak gitu, mending kita pikir gimana cara buka keran penghasilan tambahan. Itu cara satu-satunya ya dengan punya bisnis. Kalau selama ini masih terkendala banyak hal, contohnya keterbatasan waktu, karena kan udah kerja, keterbatasan informasi, keterbatasan knowledge, nggak paham tuh cara-caranya, atau keterbatasan modal, ini nih biasanya yang paling penting. Nah, itu bisa kita bantu loh. Be More udah jadi jembatan yang bantuin, yang nggak punya modal besar.

0: sebagainya. Itu semua biar diurus oleh Bimor. Jadi mitra cukup terima laporan aja. Semua juga sangat jelas kok, transparan. Itu sangat kami jamin transparansinya. Jadi punya bisnis rental mobil autopilot, dalam artian kan jalan sendiri bisnisnya.
1: Mitra yang
0: kerjakan dapat passive income bulanan, cicilannya aman terbayarkan. 5 tahun ke depan mobil
2: jadi milik.
1: Itu dia. Mbak Naila, aku udah WhatsApp ya ke Chase dengan promo. Nanti langsung di Mbak Naila, Mbak Aida, aku udah WhatsApp ke CS-nya ke Naila. Nanti udah aku siap-siapin semua data-datanya Kinos. Nanti Kinos tinggal transfer ya.
2: Oh bisa.
0: Kalau Mbak Gina sama Mas Kinos ini nggak apa-apa, nggak lewat luar harga promo kan, bisa lewat jalur ordal.
1: Aduh, menarik lagi kata aku.
2: Mbak Aida, ini on air Mbak Aida. Nanti kita ngobrolnya off air itu Mbak Aida.
0: Ya musik aja ya.
2: Iya betul.
1: Tadi barusan gitu. Boleh sekali lagi Mbak buat Iswara Jakarta, sahabat-sahabat suaranya ya, bisa mendapat promo spesial. Promonya apa? Terus abis itu cara menghubungi CS-nya seperti apa? Yes. Silakan Mbak.
0: Iya, jadi untuk bisa jadi mitra Bimor dan bisa dapat mobil, itu cukup bayar DP aja di awal sekaligus biaya kemitraannya. Nanti mobilnya dioperasionalkan di Bimor. Cicilan bulanannya itu dibayar dari operasional. Itu biaya normalnya itu 75 juta. Karena memang DP mobil Wuling patokannya seharga itu. Tapi hari ini kita ada promo spesial, boleh bayar dengan 28 juta aja. Itu pun sudah include asuransi, biaya pemasangan GPS dan juga notaris. Kalau misalkan masih berat, kita kasih kemudahan lagi. Boleh cicil dengan DP lebih dulu 8 juta. Tapi jangan berpikir, oh ini diulur-ulur nih,

0: karena memang udah operasional. Nah, tapi ini kita bantu orang yang nggak punya 28 juta sekarang, itu yang kita bantu. Boleh 8 juta dulu. Caranya, ketikkan promo Iswara spasi nama, lalu kirim ke Naila di 0812-88-88-2956. Promo Iswara spasi nama, kirim ke 0812-88-88-2956.
1: Cakep!
2: Ditambah lagi tadi dapat voucher menginap
0: voucher di hotel.
2: Iya. Di hotel bintang 5
0: dan Nusa Dua.
2: Nah, itu dia setiap tahunnya 2 malam gitu ya, Mbak?
0: Iya, betul.
2: Cakep.
1: Berangkat apa? Gas kali.
2: Iya, itu dia. Sekali lagi nih ya sahabat suara ya, kita kasih tahu ya, pokoknya buat Iswara Jakarta ada promo spesial hari ini dari Be More Pro.
3: Maya 0812-8888-4604. Promo Iswara spasi nama, kirim ke Maya 0812-8888-4604.
1: Mbak Ida, terima kasih banyak. Hatur nuhun pisan.
2: Terima kasih.
1: Ini sebuah informasi, sebuah apa ya, solusi buat kita juga in this economy ya, menjadi.
0: Terima kasih juga, penghargaan banget ini bisa di
1: betul
0: interview langsung sama
1: Mas Kino sama Gina. Penolong banget ya buat teman-teman atau mungkin semua sahabat suara yang kayak aduh mesti mulai dari mana, dikasih gampang gitu.
2: Betul, mudah-mudahan ya, selalu bisa membawa kebaikan untuk kita semua. Sukses. Dan manfaat ya Mbak ya.
1: Sukses buat Bimor.
0: Betul, amin. Mudah-mudahan ya, dengan Bimor kita bisa menciptakan banyak pengusaha di Indonesia supaya bisa memperbaiki perekonomian minimal untuk diri sendiri.
1: Amin. Hidup Bimor, Bimor, Bimor. Pro.
2: Bareng lagi.
1: Dadah, Mbak
2: Ida.
1: Pamit. Bye.
4: Yang baru di Iswara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih 17-an harus ada lomba-lomba gitu?
3: Sebenarnya lomba 17-an itu tuh bukan cuma seru-seruan. Tradisi ini tuh ada setelah Indonesia merdeka. Lomba-lomba ini sebagai cara rakyat merayakan kebebasan yang dulu pernah diperjuangkan dengan susah payah. Makanya lombanya juga identik dengan kerjasama, perjuangan, dan semangat pantang menyerah. Contohnya nih, panjat pinang, butuh strategi dan kekompakan. Atau balap karung yang ngajarin kita kalau buat sampai tujuan itu kadang-kadang harus jatuh dulu. Jadi, di balik ketawa-ketawanya ada nilai kebersamaan dan semangat perjuangan yang diwariskan sampai sekarang.
0: Oh, jadi gitu.

0: 93,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: Suara Warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Gimana sih cara Gen Z ngisi kemerdekaan di era digital?
1: Ya, kalau dulu perjuangannya angkat senjata, sekarang perjuangannya lebih ke cara kita berkarya dan bertanggung jawab di dunia digital. Misalnya nih, nggak ikut nyebarin ujaran kebencian, bikin konten yang positif, mendukung produk-produk lokal, sampai menciptakan inovasi lewat teknologi. Intinya, jadi generasi yang nggak cuma jago scrolling, tapi juga bisa kasih dampak positif buat orang lain. Nah, sekarang, satu postingan aja bisa menginspirasi ribuan orang kalau dipakai dengan bijak.
2: Oh,

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Dengarkan Iswara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
1: Bersedia 10 lagu keren sikat.
2: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai hai, selamat siang sahabat suara Farah Fairuz ya. Hari ini seperti biasa hadir kembali untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti. Kita bahagia banget ya, karena sebentar lagi Indonesia akan terlahir.

81 apa nih perkembangannya, gong-gongnya? Banyak banget pastinya ya. Kalau mau dijabarin panjang urusannya. Kita nantikan aja seperti apa nanti perhelatan 17 Agustus di minggu depan, sahabat suara ya. Sekarang saya mau lanjut dulu nemenin kamu dengan lagu-lagu enak nih. Salah satunya ada Maudy Ayunda di 10 lagu keren Perahu Kertas ya. Bakal dimainkan sebentar lagi banget gitu, mengawali perjumpaan kita. Karena saya rasa menuju ulang tahunnya Indonesia tuh banyak hal-hal yang kadang kurang bikin hati kita serak gitu ya. Seperjalanannya ini banyak sekali, gitu deh pokoknya sahabat suara. Jadi berapa kali kita harus saling memaafkan nih? Pamungkas dulu deh, enjoy.

That was Drew Radio. Satu lagu yang baru aja nemenin siangnya kamu barengan sama Farah yang sedang siaran radio di Iswara pastinya. Tapi selain nemenin kamu di on air sahabat suara, saya juga sekarang lagi live TikTok di iswara.network seperti biasa. Jadi buat yang mau seru-seruan di sana, kita yapping-yapping, bisa langsung melipir ya. Sambil juga Farah Virus mau lanjut nemenin siangnya sahabat suara. Ini tadi ada yang gabung juga, Noel dari TikTok yang update bahwa daerah Semanggi arah Blok M itu lagi macet. Jadi buat sahabat suara, kalau misalkan memang lagi di lokasi tersebut ya, hati-hati di jalan. Jangan lupa walaupun macet, handphone-nya taruh dulu lah. Nyetirnya fokus dulu, karena untuk meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan. Tenang, tadi saya barusan cuma ngomong aja kok. Biasanya kalau lagi macet juga saya main handphone. Pokoknya tetap hati-hati sahabat suara ya. Jangan sampai kita lalai dan akhirnya merugikan banyak orang. Kan benar, apapun yang terjadi di hidup kita tuh misteri ilahi. Jadi kita jalanin aja, tapi tetap harus ada tindakan preventif gitu ya. Sambil lanjut lagi, kita mau karaokean di lagu Ari Lasso, Misteri Ilahi. Dimainkan sebentar lagi habis Andin dulu. Jatuh Pelan, ngelanjutin 10 lagu keren barengan sama Farah Virus.

That was Ari Lasso, Misteri Ilahi barengan sama Farah Virus yang masih nemenin siangnya kamu di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota dan negara lainnya yang sekarang sedang mendengarkan Iswara ya. Kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti dan lagu-lagu enak juga masih bakal lanjut temenin siangnya kamu. Sambil enggak lupa juga saya mau ngasih tahu, selain nemenin kamu di on air, saya juga sekarang lagi live TikTok, jadi bisa langsung menuju ke iswara.network ya. Satu lagu dari Run, Dekat di Hati. Enjoy.

0: Awas Wijaya 80 featuring Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Menyilang. Ah, kalau sahabat suara gimana tuh? Kira-kira kalau udah jalannya beda, tempat ibadah beda, simbol-simbol keagamaannya berbeda, walaupun cinta akan tetap dilanjut apa diekat aja di situ? Ah, boleh dong sambil sharing ya siang hari ini. Karena tadi satu lagu yang menutup 10 lagu keren gitu ya. Farah Virus masih bakal nemenin tapi sampai nanti jam 2. Makanya sahabat suara yang mau curhat misalkan jalan cerita hidupnya sama kayak lagu barusan tuh ya. Boleh banget, saya tungguin. Kita bakal di sini sampai nanti jam 2 seru-seruan bersama. Bisa langsung aja merapat ke 0816 114 1014 atau langsung aja ke TikTok di isuara.network. Lagu enak lainnya kita mau karaokean di lagu The Groove, Hayalan, bakalan dimainin kurang lebih semenit dari sekarang, so stay tune.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Isuara.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.

Karmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Masih bareng sama Farah Fairuz di suara That Was The Groove dengan Hayalan ya, satu lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara di tanggal 11 Agustus ini. Udah banyak belum sahabat suara yang mempersiapkan diri menyambut 17-an? Kalau di komplek rumah saya udah ya, bendera-bendera udah dipasangin, setiap rumah udah dimintain iuran untuk berkontribusi di acara lomba 17-an gitu. Kalau di daerah rumah saya per kepala keluarga itu minimal 75.000 sahabat suara. Kalau di tempat kamu gimana? Bagaimana kemeriahannya sejauh ini? Boleh ya sambil sharing juga. Sambil saya mau informasiin juga, ternyata kita kan nanti pas 17-an tuh bisa ikut upacara dari Istana Negara ya sahabat suara. Kemarin sih sebenarnya saya juga udah lihat tuh informasinya bahwa kita udah bisa registrasi gitu untuk menjadi tamu di sana. Tapi ternyata antusiasme masyarakat untuk datang langsung ikut upacara tuh membludak banget. Tiketnya udah war-nya tuh parah banget katanya ya. Ini kalau disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara itu tembus 336.000 yang nge-war tiket. Akhirnya pemerintah nambahin lagi 3.400 kursi. Jadi sekarang itu slotnya kurang lebih 5.500. Wih, jauh banget ya, bahkan gak ada ya kurang lebih 1%-nya, 1% lebih lah ya dari orang yang antusias itu. Jadi kita kalau misalkan memang mau meramaikan upacara gitu di Istana Negara, bisa nih, berarti udah penuh juga sih ya. Mungkin bisa kita dari rumah masing-masing aja sahabat suara ya, sambil nonton itu kan mungkin lebih kondusif. Kalau misalkan memang lagi bendera mau dikibarkan, kita bisa berdiri dari rumah masing-masing sambil hormat gitu kan. Adem juga, gak panas-panasan, atau mungkin sambil mantau dari YouTube. Jadi kurang lebih gitulah kan, kita juga berkontribusi akhirnya walaupun dari rumah masing-masing. Tapi tetaplah ada hal yang kita lakukan daripada diam-diam aja gitu kan. Gak ada kontribusinya tapi maunya nuntut aja. Kira-kira kayak siapa tuh sahabat suara?
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
3: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar

hati cintanya selesai. Coki Wijaya Saputra kembali menghadirkan single terbarunya, Pesawatku. Sebuah lagu tentang jarak, rindu, dan seseorang yang harus kita relakan pergi untuk sementara. Karena

0: pulang. Dengerin sekarang Pesawatku dari Coki Wijaya Saputra di platform musik digital favorit kamu. Karena sejauh apapun pesawat membawanya pergi, selalu ada hati yang menunggu dia kembali.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: Suara Warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya, Yoga. Perusahaan AI dilaporkan memborong jutaan buku termasuk buku langka untuk dipindai dan diambil datanya sebagai bahan pelatihan model AI, kemudian menghancurkan fisik buku demi efisiensi serta menghindari persoalan hak cipta. Praktik ini menuai kritik karena beresiko menghilangkan sumber asli pengetahuan dan membatasi akses publik terhadap informasi.
0: Suara Fakta.
2: Pemerintah menargetkan perpres tentang ojek online terbit sebelum 17 Agustus 2026. Aturan baru ini akan mengatur status pengemudi ojol yang kemungkinan dikategorikan sebagai pengusaha mikro serta menjadi dasar penataan hubungan antara pengemudi, aplikator, dan pemerintah. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan iSuara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih nongkrong barengi Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah Virus masih ada di sini, sahabat suara ya, nemenin kamu gak hanya di on air, tapi juga lagi live TikTok di suara.network. Dan di jam kedua ini, saya mau mengajak kamu untuk langsung saja merapat ke 0816-114-1014. Kita seru-seruan di WhatsApp. Kamu bisa kirim salam, request lagu, atau absen aja. Mau curhat juga boleh, karena kebersamaan kita masih panjang sampai nanti ya. Request lagu juga masih saya tungguin nih. Memulai putaran kedua ini, kita karaokean dulu lah, biar siang harinya agak chill gitu ya. Scroll social media juga dipilih deh guys, jangan berita-berita yang bikin kesel, karena bisa mempengaruhi hari kita gitu. Sambil kita karaokean ya, di satu lagu yang direquest sama salah satu sahabat suara yang gabung di TikTok, 5 minutes, semakin kukejar, semakin kau jauh.

That was Siska Saras, Cinta Setara. Satu lagu yang baru aja Farah Virus mainkan spesial nih buat Boy Scout yang gabung dari TikTok, terus dia jadinya WhatsApp Sahabat Suara ya. Katanya mau kirim salam untuk Tiara Amalia Saputra. Kita berpisah secara baik-baik memang karena keadaan yang gak bisa diterusin. Semoga di kehidupan kamu selanjutnya akan dikelilingi orang baik, kebahagiaan, kesehatan, dan rejeki yang melimpah. Aku harap kita akan tetap berhubungan baik. Terima kasih 3 tahunnya yang penuh dengan kesenangan dan kebahagiaan. Gokil. Boysku, respect. Semoga kamu bisa tersembuhkan berjalannya waktu gitu ya. Makanya kan banyak tuh orang yang udah ngasih pesan, kalau kiranya hubungan ini susah ujungnya, jangan diterusin. Karena kan biasanya itu bisa membuat jadi hatinya tersakiti gitu ya. Tapi dia pas ngetik salamnya pakai WKWK sih Sahabat Suara. Harusnya lagi happy-happy aja ya Boy Scout ya. Thank you anyway ya udah WhatsApp siang hari ini. Semoga Tiara Amalia Saputra juga lagi dengerin nih, jadi pesannya bisa tersampaikan. Dari situ kita menuju ke Donat Kentung yang mau request lagu Hindia, Berdansalah Karir Ini Tak Ada Artinya. Katanya mau titip salam buat anak-anak tim BBO sama tim Expo Indo yang lagi persiapan RI Fest nih. Semangat ya guys, kerja sewajarnya aja, lembur sewajarnya aja, soalnya karir ini tak ada artinya. Asik. Mau ngasih pesan buat senior-senior ceritanya ya, Tung ya, lewat sini nih Iswara. Semoga sih semuanya memang secukupnya, karena kalau terlalu berlebihan itu gak baik. Kecuali kalau memang uangnya juga dilebihin ya kan. Spesial nih buat Donat Kentung dan juga teman-teman di Expo Indo yang lagi persiapan riweh-riweh untuk eventnya. Satu lagu dari Hindia, Berdansalah Karir Ini Tak Ada Artinya. Enjoy.

di SP kesayangan kamu, tinggal search aja FARUZ. Ih, seneng ya, siaran promo sendiri juga. Konsepnya memang mandiri banget nih, Farah nih ya. Anyway, thank you banget loh yang sudah merequest lagu aku barusan ya. Sekalian juga saya mau lanjut menyapa untuk yang sudah bergabung di 0816 1141014. Hai, ada Nastu. Seperti biasa gabung dari Korea ya. Katanya mau pantun dulu, katanya spesial nih. Kita dengerin pantunnya sahabat suara. Nggak dengerin sih, sebenarnya saya baca ya. Anak ayam turun ke kali, mandi pagi airnya jernih. Suara lembut teman berbagi, hadirnya Farah bawa cerah di hati. Widih. Boleh, kasih tepuk tangan dulu. Ntar coba saya persiapkan background tepuk tangan kali ya. Nas tuh keren banget, terima kasih. Katanya mau ngasih tahu untuk cuaca, alhamdulillah udah mendingan dari 2 minggu lalu. Sempat panas banget Korea katanya. Terus mau request lagunya Ungu, minta dimasukin ke playlistnya Iswara. Oke, nanti aku coba info-info ya, sambil juga di recheck lagi apakah ada atau enggak. Terima kasih untuk Nastu yang sudah bergabung. Kemudian juga warga TikTok, terima kasih. Ada Pinky, ada Adam, ada Rido, ada Ray dari KL juga bergabung ya. Terima kasih sekali, ada Nok-Nok juga. Kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2 ya. Bukan berarti saya terima kasih, saya mau udahan, bukan. Lagu-lagu enak masih bakal dimainkan. Jadi buat kamu yang mau request lagu, absen atau curhat, masih ada waktunya. Langsung merapat 0816 1141014 atau iswara.network ya, live TikTok. Let's go. Ini Adrian Halif dulu, 2001 kali.

0: That was the Marlowe's, Harap dan Ragu. Baru aja nemenin siangnya sahabat suara. Tapi untuk kamu yang punya harapan tapi masih ragu untuk membayar pajak tapi kayak takut kena denda administrasi, tenang sahabat suara, masih ada waktunya nih untuk kamu mendapatkan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Jadi Pemprov DKI Jakarta masih nih memberikan kesempatan ini untuk kita semua gitu yang punya tunggakan pajak kendaraan supaya segera melunasi, menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Harus banget nih ya, kita manfaatin periode ini sebaik-baiknya dan menikmati kemudahan yang dihadirkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Karena setiap pajak daerah yang kita bayarkan ini punya manfaatan besar banget bagi pembangunan Jakarta. Mulai dari peningkatan kualitas jalan, transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, sampai ke berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warganya. Makanya dari situ tuh kita bersama-sama yuk berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjutnya, kamu bisa langsung aja cek ke laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta, manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum 31 Agustus 2026.
1: It's time to experience the extraordinary. BNI Wonderex 2026 kembali dengan pengalaman terintegrasi dalam satu ekosistem. 21 sampai 23 Agustus 2026 ASBSD City Hall 5 sampai 10. Nikmati bunga spesial KPR BNI Gria mulai 1% PA efektif, KKB BNI Oto mulai 0% PA flat, KTA BNI Flexi mulai 7,8% PA efektif. Flash sale tiket pesawat rute Jakarta Denpasar PP, Jakarta Kuala Lumpur PP mulai 1,58 juta rupiah. Belanja, buka tabungan, dan apply kartu kredit BNI dapat cashback hingga 8 juta rupiah. Special performance Juicy Lucy, Rizky Febian Mahalini, The Gentleman's Club, Marcel, Ardito Pramono, Teza Sumendra, Randy Pandugo, dan Oslo Ibrahim. Bara Suara featuring Andin dan Pamungkas, Alex Teh. Daftar sekarang melalui Wonder by BNI, raih kesempatan dapat voucher belanja Rp100.000 untuk 800 pengunjung pertama per hari. Download Wonder by BNI sekarang. Info lengkap wonderx.bni.co.id. BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BNI merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Mau nyari yang seru kayak gini.
1: Benar sih, Aris masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
2: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
1: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
2: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
1: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
2: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
1: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
2: Apa?
1: Far. Far.
3: Jauh.
1: Oh, ada lagi. Apaan tuh? Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
2: Kenapa?
1: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
4: Suara, suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah Virus masih ada di sini, sahabat suara ya. Satu jam terakhir kebersamaan kita. Saya masih menanti untuk kamu yang mau saling sapa via udara. Kirim salam, request lagu, atau absen saja. Boleh, waktunya masih ada. Bisa langsung aja ke WhatsApp 0816-114-1014. Atau kita yapping-yapping di TikTok isuara.network.
2: Aku kan
0: satu lagu dari Viera dengan Perih, ini saya haturkan ya untuk beberapa pihak yang sekarang lagi ngerasa perih hatinya, kehidupannya, gara-gara melakukan sebuah hal yang gak lucu sama sekali. Mungkin sahabat suara juga udah tahu ya, di threads tuh rame banget. Kemarin di salah satu festival, Sound Project, ada sebuah booth minuman keras yang melakukan challenge gitu, mengaitkan agama di tengah-tengah crowd yang kurang sadar gitu ya. Kita bahas nanti sebentar lagi. Sekarang mah dengerin lagunya dulu aja, chill-chill dulu aja. Viera, Pri ini bakal dimainkan sebentar lagi abis Hindia dulu ya. Everything You Are pastinya di Iswara, suara warga Indonesia. Stay tuned.

That was Melly Goeslaw. Di mana malumu? Satu lagu ini yang sengaja saya putarkan untuk merepresentasikan keadaan yang lagi rame banget diperbincangkan di thread Sahabat Suara ya, soal salah satu booth minuman keras yang buka di Festival Sound Project kemarin, bikin heboh karena dia ngasih challenge kepada orang-orang yang ada di sekitar situ gitu ya. Challenge-nya tuh adalah hafalan, jadi tantangan hafalan surat-surat yang ada di Al-Quran. Nah, kebayang gak tuh Sahabat Suara gimana kondisinya ya, di tengah orang-orang lagi menikmati musik. Mungkin di booth minuman keras itu ya gak semuanya sadar gitu, hal ini terjadi lah. Dan benar ada orang yang melakukan hafalan tersebut, tapi gak tahu sih orangnya tuh lagi sadar apa enggak. Kalau dari video yang beredar tuh kabarnya surat yang ditantang tuh Ad-Duha, Sahabat Suara ya. Ngelihat ini sih saya tadi pagi saya baru ngeh di thread, sekarang rame banget dibahas ya, kayak ya Allah capek banget, ada lagi aja nih anomali-anomali seperti ini gitu. Dan tadi pagi tuh saya memang melihat postingan dari salah satu MC-nya yang minta maaf lah. Jadi dia bikin permintaan maaf secara terbuka gitu di threads-nya. Dia ngomong bahwa dia gak tahu kondisi itu di luar kendali, karena memang itu memang spontan aja terjadi dari pengunjung-pengunjung yang datang. Loh, kalau MC itu kan bisa dong mengatur ritme, berhak untuk bilang tidak gitu ya, ketika ada situasi-situasi yang memang di luar kendalinya dia gitu. Tapi kayaknya kalau dilihat dari videonya semuanya enjoy, Sahabat Suara gitu kan. Sampai akhirnya ini viral, dibahas di mana-mana. Pihak manajemen dari The Sound Project juga sudah mengeluarkan pernyataan resmi yang mengecam. Ini mengecam keras ya tindakan tersebut. Terus juga pihak panitia menegaskan kejadian itu berada di luar kendalinya mereka tanpa sepersetujuan mereka. Dan kabarnya sampai sekarang ini masih dalam penyelidikan pihak polisi ya. Jadi ini sedang diidentifikasi pihak-pihak terkait gitu, siapa aja yang terlibat secara penuh dan seperti apa kondisi aslinya pada saat kemarin itu. Aduh, capek deh kalau ngebaca-bacain berita kayak gini, Sahabat Suara ya, kerjanya bikin geleng kepala aja. Gitu ya, kalau mau ngapa-ngapain tuh dipikirin. Boleh sih bikin tantangan di acara, tapi jangan sampai menentang norma dong.

Farah Fairuz mainkan karena di request sama warga TikTok. Sahabat suara yang lagi di TikTok pengen throwback-throwback katanya ya. Dan saya mau lanjut lagi menyapa untuk kamu yang sudah bergabung di 0816-114-1014. Hai, ada Nabil nih gabung dari MRT, katanya lagi mau ke Lebak Bulus sambil streaming Iswara siang hari ini. Lagu-lagunya ajib, terima kasih Farah. Sama-sama, hati-hati ya Nabil ya. Thank you loh udah bergabung. Tapi ini siang ini Jakarta Selatan, sahabat suara, tepatnya Simatupang, kayaknya cuacanya gak seterik kemarin-kemarin sih ya. Jadi buat kamu yang mau berkegiatan hari ini cukup bersahabat, walaupun tetap harus pakai kacamata hitam, kemudian topi dan juga sunscreen nomor 1 ya. Tapi udah better lah nih jam segini, 1:30. Tadi ada beberapa juga sahabat TikTok yang update kota-kota tempat mereka berada itu lagi panas, kayak di Subang, terus juga Kalsel, terus ada Lombok tadi ya. Jadi sebenarnya emang cuaca panas ini rata terjadi di beberapa kota di Indonesia. Makanya pastiin tubuh kamu tetap terhidrasi sahabat suara, supaya bisa berkegiatan dengan kondusif ya. Lanjut temenin siangnya kamu, kita kerokian lagi yuk. Sekarang throwback ke 2000-an awal, dengerin koleksi dari Iwa K, Bebas, enjoy.

0: Malik and Essentials di satu lagu yang diputarkan karena di request sama sahabat suara, di mana sahabat suaranya bergabung dari TikTok. Terima kasih sudah merequest ya. Semoga dengan diputarkannya lagu requestan kamu bisa membuat hari Selasa kamu makin menyenangkan, tapi mungkin akan enggak terlalu menyenangkan gitu ya sahabat suara, bagi teman-teman yang sekarang lagi kesulitan untuk mencari kerja, yang memang makin kesini benar deh kalau kata orang tua kita gitu ya, yang bilang bahwa kalau kerja itu dibetah-betahin aja, kalau ngerasa bukan passion ya dicoba, dikondisikan gitu supaya bisa tetap berada dan bekerja itu langgeng gitu sahabat suara. Karena memang sekarang tuh nyari kerja banyak orang yang ngerasain semakin sulit. Bahkan kalau dari datanya sendiri ya, dari data Badan Pusat Statistik Indonesia, per Mei 2026 itu jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,22 juta orang. Ini kurang lebih kalau persentasenya itu sekitar 4,65% dari data TPT gitu. Bahkan dari BPJS sendiri ini menyebut 87 ribu orang ajukan klaim jaminan PHK sampai di Mei kemarin. Jadi kebayang dong nih betapa lagi susahnya mayoritas kita semua gitu. Walaupun memang kalau ngelihat pusat perbelanjaan tetap rame ya, mungkin, tapi dibalik itu tuh semua lagi berjuang gitu untuk menemukan pekerjaan. Jadi ya buat yang kepikiran untuk resign gitu ya, udah mulai gak nyaman di kantor, mungkin dipikirin lagi sahabat suara. Kecuali kamu udah punya backup plan-nya gitu, setelah dari pekerjaan yang kamu jalanin sekarang mau ngapain, nggak apa-apa tuh resign. Tapi kalau habis resign nggak, belum tahu mau ngapain, nggak ngapa-ngapain, atau kayak resign karena kesel aja, mending ditahan-tahan dulu. Karena jangan sampai nih kita seperti teman-teman lainnya juga gitu, yang sekarang lagi berjuang ya. Artinya kalau kita udah punya sesuatu yang stabil, ya udah kita nikmatin dulu, karena banyak sekali orang yang ingin di posisi kita sahabat suara. Jangan sampai ya kita bisa merasakan hal-hal yang tidak kita inginkan gitu, yang padahal Tuhan udah kasih yang terbaik. Terus kalau bisa juga kan minimalisir bacain berita yang bikin kesel gitu. Kenapa bikin kesel? Karena belakangan ini kalau ngebaca sosial media kan banyak banget yang bikin geleng kepala ya. Termasuk nih salah satu berita yang ngomong gini sahabat suara, sudah jadi tersangka, sudah ditahan dalam kasus korupsi, pencucian uang nih ya, korupsinya, orang ini masih menerima 50% dari gaji pokoknya. Kira-kira gimana kita gak geleng kepala?
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Nemenin siangnya sahabat suara masih barengan sama Farah. Ini 5 menit menuju perpisahan kita, Cie. Saya mau lanjut lagi dulu nih menyapa untuk yang sudah bergabung. Hai, di WhatsApp ada Ibu. Oh, ada Reti. Reti katanya join di radio dulu ya sambil jadi driver soalnya mau request lagunya Tantri Ibu Pekerja. Wis, mantep banget. Reti, hati-hati di jalan. Terima kasih sudah bergabung ya. Terus selain Reti, ada juga yang bergabung seperti biasa streaming dari Palembang. Ada Ivan. Mau request lagunya Sesi Potret dong. Oke. Terus ucapannya katanya semoga semangat siarannya Farah lancar, sukses selalu seluruh Isuara Network diberi kesehatan. Mantep banget Ivan, terima kasih ya. Doa baik juga buat Ivan dan buat teman-teman yang bergabung di TikTok siang hari ini. Thank you so much. Tenang, masih ada lagu-lagu di jam siaran saya ini ya. Jangan kemana-mana, sebentar lagi mau ada lagu dari Utopia dengan Baby Doll diputarkan sebentar lagi. Jadi pastiin kamu di sini aja. Don't go anywhere.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Penasaran sama musik pilihan Isuara kali ini? Ini dia, musik pilihan Isuara.

hati cintanya selesai. Coki Wijaya Saputra kembali menghadirkan single terbarunya, Pesawatku. Sebuah lagu tentang jarak, rindu, dan seseorang yang harus kita relakan pergi untuk sementara. Karena

0: di platform musik digital favorit kamu. Karena sejauh apapun pesawat membawanya pergi, selalu ada hati yang menunggu dia kembali.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. This is Utopia, Baby Doll. Satu lagu yang sekaligus menjadi penutup di perjumpaan kita hari ini, sahabat Suara. Thank you so much ya buat yang udah tune in dari jam 11 tadi sampai sekarang di siarannya Farah. Udah menemani di TikTok, di WhatsApp. Terima kasih. Kita ketemu lagi di hari Kamis. Semoga semuanya sehat, jadi bisa berjumpa dengan kondisi yang prima. Terima kasih ya untuk sahabat Suara yang digabung, yang gabung di TikTok maksudnya. Saking semangatnya mau closing ya. Thank you so much. Jangan sampai lupa jaga kesehatan dan dengerin terus Suara Warga Indonesia. See you on next Thursday.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat.

0: terikat padamu.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Suara Palembang, suara warga Indonesia. Selamat siang sahabat suara. Hai matahari. Panas banget, ya Allah. Ada gak sih yang sama kayak Dian ngeluhnya? Ya ampun ya. Gerah banget ya kayaknya. Memang kalau kita ngomongin soal panas dan kegerahan, itu harus bersahabat dengan perusahaan air ya. Karena kita tahu misalkan nih, ada keluhan lah. Ini airnya mati nih, gitu kan? Air pumpnya nggak hidup nih, mungkin kan ada teknis lah. Kita kan nggak tahu. Apalagi ya dimaklumin aja nih musim kemarau gitu loh. Jadi memang terkadang ada teknisnya sendiri lah yang bikin itu jadinya terkendala atau segala macam. Tapi bukan itu masalahnya sahabat suara. Menurut Dian itu harus berkaitan karena apa? Kita nggak bisa kayaknya kalau nggak ada air buat mandi. Kamu kayak gitu gak sih kalau gerah tuh di otaknya harus mandi gitu? Atau malah AC di pikirannya? Ada dua sih sebenarnya. Dian aja sebenarnya kalau misalkan lagi kegerahan, emang pengennya ngadem dulu gitu yang dingin, atau minum air dingin gitu ya. Tapi kalau Dian jujur aja ya, setelah badan kering dari keringet, mending mandi. Mandi tuh kayak melunturkan segala dosa gitu loh yang ada di badan dan pikiran, bener gak sih? Serius deh. Oh oke lah kalau untuk AC gitu yang bisa mengademkan ya, jadinya bikin kita lupa mandi jadinya. Kayak ya udah, jadinya balik lagi seger gitu, bisa sih. Tapi kalau Dian tetap sama air sih. Kamu gimana nih sahabat suara? Mungkin ada yang beda ya, cukup dengan air aja atau ngadem depan kipas atau apalah cara mengademkan gitu ya. Tapi ada satu sih yang bikin Dian adem harusnya sekarang sih. Senyuman manis dari teman-temanku tersayang ya, mungkin lagi denger sekarang, katanya nungguin banget. Dian, kamu siaran kapan? Enggak lagi nungguin banget ya teman-teman Dian dari luar kota. Hai. Lagi di jalan. Mungkin ada juga teman sahabat suara ya yang biasanya ngerasain cuaca tidak sepanas atau seterik di Palembang dan lumayan kaget ya. Tapi it's okay ya, namanya musim kemarau ya. Tapi kita nanti akan ngebahas beberapa peristiwa yang terjadi di musim kemarau juga tentunya, yang terupdate dari Indonesia ya. Apa kira-kira ya, khususnya mungkin di arah Sumatera Selatan ya. Cuma cluenya yang bisa Dian kasih tahu ya. Jangan lupa pakai masker, gitu aja deh. Standby sama Dian di Nongkrong Bareng sampai jam 4 sore.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Di Suara Palembang, Suara Warga Indonesia. Masih dengerin suaranya Dian nih siang hari ini ya. Aduh, sahabat suara, kalau kita ngomongin soal hal-hal yang menjadi tujuan hidup ya, sesuatu yang membanggakan mungkin, waduh, itu pasti ngerasa gimana ya, kita sebagai orang yang ngelakuin tuh lebih menghargai proses dibandingkan hasil ya. Tapi mungkin ya untuk merayakan suatu hasil yang maksimal juga perlu banget gak sih? Tapi nih, kalau misalkan kamu akan lebih bangga kalau misalkan kamu punya hobi yang juga bisa menghasilkan suatu prestasi. Nah, ini Dian mau kasih tahu aja buat sahabat suara ya. Udah siap belum nih? Aduh, kalau ngomongin sepatu roda, akhir-akhir ini salah satu hobi Dian waktu kecil, termasuk kamu gak sih sahabat suara, pernah mainin sepatu roda waktu kecil ya? Dan ingat dulu, mainnya bukan yang satu garis yang lurus gitu, bukan roda yang lurus. Ini roda 4, dulu belum berani. Tapi punya, alhamdulillah, yang bisa dibawa, yang ada lampu-lampu gitu loh. Jadi kalau misalkan kamu punya hobi yang sama nih, kamu harus bangga nih sahabat suara. Karena nih ada tim sepatu roda Indonesia itu bawa 19 medali di Asian Championship 2026 ya, Championship 2026. Oke. Nah, jadi sahabat suara ya, mungkin kalau kamu biasa tahu sepatu roda itu merupakan suatu hobi aja, ternyata ini bisa menjadi suatu ajang kompetisi tentunya. Dan tim sepatu roda Indonesia itu menorehkan prestasi gemilang di ajang Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026 di Fujian, China ya. Itu dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 9 kemarin ya, Agustus 2026. Jadi kontingen Indonesia itu sendiri sukses membawa pulang 19 medali. Itu terdiri dari 14 emas loh, 4 perak dan juga 1 perunggu. Waduh, membanggakan sekali sih ini, keren parah. Dan juga dari APB Porsche Rossi ya, itu turut mengapresiasi juga pencapaian tersebut karena mendorong para atletnya untuk terus mengejar prestasi dan juga mengharumkan nama Indonesia tentunya. Jadi kejuaraan ini yang memang berlangsung selama 3 hari ini sahabat suara ya, itu digelar di lintasan sepatu roda DUH Country Teacher Training School Affiliate Primary School di China sana ya. Keren, keren, keren. Kalau kita tahu kan ya sepatu roda tuh kayak sesuatu benda atau barang yang memang lumayan lah ya, harganya tuh lumayan banget. Dian gak pungkirin, makanya Dian bersyukur waktu kecil masih nyicipin yang namanya main sepatu roda gitu. Kalau sekarang ya ice skating, ke mall aja gitu. Dibayar prosesi bisa tuh. Tapi gimana ya, kalau sepatu roda tuh dulu belajarnya sulit banget. Terus juga kan medan-medannya atau lintasannya tuh kan terkadang kalau Dian kecil tuh kan udah di aspal atau di teras rumah temen yang semen gitu. Kadang di lantai juga yang keramik. Itu susah-susah deh kalau dulu kak, harus menyesuaikan. Tapi kalau sekarang tuh bener-bener hobi yang disupport gitu loh, yang apa ya, yang punya komunitas, terus juga ada guru lesnya, bahkan ya bisa menjadi suatu cabang olahraga yang membanggakan juga. Kalau Dian inget dulu kayak 10 tahun lalu mungkin ya, enggak nyampe 10 tahun ya, lagi heboh-hebohnya ini artis kita main Instagram ya, kayak Gempita, kayak Ravatar, dulu kan sempat dilesin gitu kan. Aku pernah ngeliat Gempi sih dari uploadan Papa Ding dan juga Mama Sel ya, ngeliat dia main tuh kan ada beberapa challenge-nya gitu ya. Kita aja belum tentu bisa gitu loh sahabat suara, tapi ini Indonesia, tim sepatu rodanya membawa 19 medali itu luar biasa, harus banget diapresiasi. Jadi untuk kamu sahabat suara, mungkin ngerasa umur kamu masih bisa kok untuk mencapai prestasi, untuk menggapai prestasi dan juga membanggakan, gak usah jauh-jauh, membanggakan keluarga dan diri kamu sendiri dulu, itu luar biasa. Coba deh cari hobi kamu apa yang kira-kira yang menurut orang kayaknya impossible tapi kamu bikin possible. Nanti kalau udah tahu apa, sharing sama Dian ya, biar kita berdua ikutan bareng ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di Suara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, suka sebel gak sih kalau misalkan ya lagi banyak event ya, bulan-bulan terdekat ya, mungkin akhir tahun atau makan bulan ini lagi banyak event banget yang mengharuskan kita tuh pengen ngerasain vibesnya. Bukan mengharuskan sih, pengen, lebih kepengen kayak gitu. Gak pengen ketinggalan. Biarin deh dibilang FOMO juga gak apa-apa. Yang penting kita ngerasain vibesnya tuh gimana. Terus juga pengalaman baru juga. Tapi terkadang kendalanya uangnya terbatas. Pengen gak kira-kira kamu Dian kasih rekomendasi mungkin ya, untuk kamu yang pengen punya penghasilan lebih, atau untuk kamu juga nih sahabat suara yang udah punya kerjaan utama tapi pengen banget punya pemasukan tambahan tanpa harus ninggalin kerjaan utama kamu. Ini sayang banget nih kalau kamu lewatin ya. Jadi kamu bisa nih gabung jadi Salesforce IndiHome dan mulai hasilin cuan jutaan rupiah setiap bulannya. Kerennya lagi nih sahabat suara ya, ini programnya tuh sangat fleksibel karena bisa dikerjain sebagai side hustle tanpa ganggu kerjaan utama kamu, dan cocok banget buat kamu yang mau nambah pemasukan kamu juga nih, bantu keuangan keluarga atau untuk pegangan deh, biar kalau misalkan diajakin, ada konser ini nih, ada event ini, kalau diajakin nongkrong juga kamu jadinya gak absen gitu. Dan tenang aja sahabat suara, proses daftarnya tuh gak ribet sama sekali. Kamu langsung aja cek ke linktree/recruitment-salesforce-A1, isi form pendaftarannya, terus lengkapin data-datanya, dan udah deh beres. Jangan tunggu nanti-nanti, sekarang waktunya kamu gerak, ambil kesempatan dan juga buktiin kalau kamu juga bisa punya income yang lebih.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara Palembang, suara warga Indonesia, sobat suara ya, masih bareng Dian Adira tentunya di Nongkrong Bareng. Dan hari ini Dian gak sendirian, sobat suara, karena Dian ditemenin sama dua orang nih. Ada mahasiswa-mahasiswa yang memang aktif banget sebagai mahasiswa karena mengikuti organisasi mungkin ya, yang dimana sahabat suara mungkin sekarang tuh baru mau masuk kuliah, kepikiran pengen ikut organisasi. Seperti apa juga sih kalau ikutan organisasi, pengalamannya gitu. Nanti kita bakal ngobrol bareng. Tapi kalau sekarang kita kenalan dulu. Hai.
1: Halo.
0: Ada cewek sama cowok nih ya. Jadi di sini ada dua orang, boleh kenalan dong satu persatu, boleh, silakan.
1: Oke, kenalin, aku Bilkisti, mahasiswa Unsri. Aku di sini sebagai project leader dari Yosudanya Indonesia Sumatera Selatan. Dan di samping aku juga ada
2: nama aku Rafli Kamsari, dan aku mahasiswa Unsri juga. Dan aku sebagai vice leader dari project YRI Sumsel.
0: Oke, jadi ada leader projectnya, ada vice leadernya.
1: Iya.
0: Oh ini tua dan wakil. Kalau kita dulu ini ya sahabat suara nyebutnya bukan ini ya, bukan leader project. Kalau kita dulu nyebutnya PIC ya. PIC acara. aduh. Tapi mereka-mereka ini ternyata kuliahnya beda-beda jurusan. Coba kalau Bilki sendiri kuliahnya jurusan apa, semester berapa kamu?
1: Oke, kalau aku sendiri, aku itu jurusan S1 akuntansi semester 3, jadi angkatan 2025.
0: Tuh, baru masuk ya.
2: Kalau aku semester 7 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan aku prodinya pendidikan teknik mesin.
0: Oke, teknik mesin Rafli ya, berarti semester 7. Rafli lagi sibuk mau nyusun skripsi ya.
1: Iya,
0: teknik lagi kan, tahu sendiri lah ya sahabat suara kalau teknik ya. Jadi mereka berdua ini dari Youth Ranger Indonesia yang di Sumsel ya.
1: Iya,
0: oke. Berarti mereka di sini membawa nama organisasi juga gitu ya. Oke, coba pengen tahu dulu dong kegiatannya sehari-hari selain kuliah deh. Apa aja selain organisasi ini, mungkin ada kegiatan lain, mungkin boleh Rafli dulu, Rafli.
2: Oke, mungkin aku sendiri sih yang seperti kakak bilang, skripsi, dan lagi sekarang nih fokusnya untuk penelitian, dimana penelitian ini ke pabrik-pabrik lah, sesuai dengan prodi ya. Mungkin sibuk dengan penelitian sekarang ini.
0: Oke, kalau organisasi sebelumnya yang pernah diikutin, kan kamu udah semester 7, pasti banyak pengalamannya, apa aja dulu?
2: Untuk organisasi sih banyak ya, seperti yang di Unsri, aku ikut UKM Yurid Indonesia, Unsri. Lalu aku ikut juga himpunan untuk prodi, dan juga aku juga ikut Novo Club di batch ketiga gitu.
0: Oke, itu gimana pengalaman mengikuti organisasi dan membagi jamnya dengan kuliah? Apalagi kamu teknik ya.
2: Pastinya sibuk sih, karena kan kayak membagikan waktu gitu agak sulit. Tapi ada rasa asiknya gitu untuk berkumpul dengan kawan-kawan.
0: Ada pengalaman juga ya, yang selain cuma kayak ngelihat kelas dosen gitu, praktik ya. Jadi ada pengalamannya juga gitu. Tapi semester 7 kayaknya semuanya mulai di ini pelan-pelan dikurangin ya aktivitasnya. Iya, karena kan harus fokus sama skripsi gitu. Gitu loh Dek Bilkis. Ternyata leader projectnya lebih kecil daripada vice leadernya ya. Oke, kalau Bilkis sendiri apa aktivitasnya sehari-hari selain kuliah?
1: Selain kuliah, aku sekarang memang sibuk di organisasi ini, Youth Ranger Indonesia Sumsel ini. Tapi selain itu, aku kalau sekarang lagi nyari kayak magang WFH juga.
0: Oke.
1: Biar jadi pengalaman juga, nggak organisasi aja gitu. Terus juga mungkin lagi nyibukin untuk nyari lomba-lomba juga buat pengalaman. Terus juga kalau misalnya kerja kan nanti ditanya-tanya kan.
0: Oke, iya benar sih. Kebanyakan sih kerja sekarang bukan ngandelin ijazah doang ya, tapi lebih ke experience kita sama ini ya, apa aja gitu. Emang kalau lomba kamu tertarik lomba-lomba apa? Kamu kan akuntansi ya. Lomba apa kamu? Lomba menghitung kah? Atau apa?
2: Kebetulan kami lomba bareng karya tulis ilmiah.
0: Oh iya, oh aku juga ikut sih waktu itu. Kalian ikut karya tulis ilmiah?
2: Iya, lagi on progress.
0: PKM ya?
2: Bukan sih, lebih kayak esai.
1: Iya.
0: Oh esai. Kirain ya, kalau esai sih ya ya nggak apa-apa, itu bagus juga sih untuk ikutan. Jadi lagi bareng.
2: Ya lagi bareng.
0: Banyak Rafli kerjaanmu ternyata.
1: Sibuk dia nih.
0: Iya, kirain udah dikeluar udah dikurang-kurangin semua. Ternyata banyak loh di aktivitasnya. Jadi Bilqis lagi banyak mencari pengalaman juga karena juga kan masih semester 4 juga ya kamu ya, belum terlalu yang full banget dan juga banyak aktivitas dari secara akademisnya ya gitu ya.
1: Oke.
0: Kalau selain itu ada lagi enggak? Organisasi ikutan yang lain enggak? Kayak Rafli tadi kan banyak.
1: Kalau aku sendiri untuk pas kuliah ini cuma YRI. Tapi kalau pas SMA aku ada ikut sanggar seni di SMA aku dulu.
0: Oh, kamu nari suka juga?
1: Aku nari ya, tapi
0: oh, seni.
1: Band, aku bisa main keyboard.
0: Oh, iya. Kamu anak musik ya ternyata ya. Bisa nyanyi enggak?
1: Sedikit
0: ya, bisa. Kok aku jadi kayak juri ya sahabat-sahabat. Inilah kalau aura-aura manajer band ya. Jadi ditanyain orang, bisa dia bisa nyanyi, oh bisa keyboard kamu ya?
1: Iya bisa sedikit sih.
0: Oke. Berarti memang ada darah seninya gitu. Oh berarti sebenarnya kamu bisa cari lomba-lomba yang lain juga di luar dari jurusan sendiri atau di luar dari apa namanya lain kemampuan kamu ya di kampus gitu kan? Oke, berarti memang Bilqis suka mencoba hal baru juga karena dia mencari loh sahabat suara ya. Dan juga selain itu nih pengen tahu juga pengalaman mungkin dari Bilqis deh. Sejauh ini kan kamu udah semester 4. Apa sih yang sulit sejauh ini untuk membagi waktu kan, karena kalau Rafli tadi kan ditanya dia kan karena udah semester 7 ya. Jadi dia udah ngerti lah caranya, bahkan sekarang dia memprioritaskan untuk skripsi. Untuk TA kamu udah ya TA ya?
2: Ya sudah.
0: Udah kan. Jadi memang karena aku tahu ya anak teknik banyak tahap dan sibuknya tuh kan boleh-boleh itu ya. Nah, jadi kalau Bilqis sendiri gimana sejauh ini membagi-bagi waktunya?
1: Jujur pas awal kuliah itu kayak culture shock karena aku anak PP juga kan dari Palembang
0: ke Indralaya. Sama, kita juga kuliah di Indralaya. Enggak tahu saya rasanya.
1: Rasanya tuh kayak aduh kok susah. Terus kalau ada kelas pagi juga kan bangun tuh subuh, apalagi kalau ujian.
0: Yeah.
1: Ujian tuh bisa enggak tidur gitu, ngejar bus juga. Jadi kalau mau membagi waktu tuh ya misalnya kalau pulang kuliah tuh aku istirahat bentar atau aku belajar. Terus malam mungkin ya ada main lah sedikit, tapi memang harus memprioritaskan.
0: Sempet loh dia main
1: akademik juga gitu.
0: Sempet ya Rafli dia main dulu loh. Orang mau lagi mau ujian dia main lah dikit.
1: Enggak juga, kalau ujian mah langsung belajar dong.
0: Oh iya kan biasanya pulangnya sore. Belum lagi kalau macet. Kamu naik bis mas dari ini ya? Karena kamu rumahnya di sana. Oh, bis yang ngetem ya?
1: Iya, bis kaleng.
0: Iya.
1: Iya,
0: dia tahu. Iya, aku juga naik kok. Aku kuliah di Layo. Aku tahu. Kalau Rafli Palembang atau di Indralaya?
2: Aku Indralaya, PP.
0: Ah, Indralaya PP juga ya. Oh.
2: Ngekos lah untuk kayak ada praktik
0: sampai. Kalau praktik kan suka malam ya. Oh, berarti itu. Berarti PP semuanya. Masih enggak? Di teknik itu kalau yang lewat tengah-tengah itu disorakin
2: masih
0: nggak tahu ya Bilqis lewat dong makanya biar sorakin aku korban lo dulu.
1: Oh my god
0: iyalah itu hanya orang teknik dan orang yang tahu dan kenal orang teknik yang tahu itu ya. Jadi silakan mencoba Bilqis kalau mau ya deh lewat teknik tuh turun naik busnya turun teknik mau jalan ke MPK boleh lewat tuh ke apa namanya fakultasnya lewat cobain deh.
1: Aduh gak berani
0: ya. Ini kalau yang lagi dengernya sahabat suara ya pasti yang pernah kuliah di Indralaya paham banget lah apa yang lagi kita obrolin dan juga gimana mereka lagi berjuang PP juga ya karena dia juga termasuk alumni PP yang memang luar biasa. Terkadang pulangnya malam gak dapat bus terpaksa harus naik travel yang dimana bayarnya harus lebih daripada ongkos kita biasanya ya lumayan tuh ya. Jadi nanti kita bakal ngobrol lagi ya karena mereka berdua ini dari Youth Ranger Indonesia ya. Jadi yang di Sumatera Selatan tentunya mereka juga mau memberikan kita informasi juga. Mungkin ada event yang akan berlangsung, event positif tentunya yang bisa diikuti juga oleh sahabat suara. Jadi tetap stay tune di Nongkrong Bareng.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu sepakat, ditarik, diukur, dililit, dan dilempar. Semacam aku ditungkap.

0: Suara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat Suara masih dengerin Dian Nadira di Nongkrong Bareng tentunya, dan masih bareng Bilqis dan juga Rafli ya, dari Ranger Indonesia Sumatera Selatan nih. Ini tadi kalau misalkan kita sudah kenalan sama mereka tentang aktivitas sehari-hari dan juga gimana mereka mengatur manajemen waktunya ya untuk aktivitas-aktivitas yang dijalani gitu. Tapi kalau sekarang kita lebih fokus ke organisasi mereka berdua nih, yang menyatukan mereka sebagai leader project dan juga vice leadernya ya. Kira-kira datang ke sini ngapain? Tapi nanti kita kenalan dulu, kira-kira Your Ranger Indonesia itu organisasi seperti apa sih? Mungkin boleh dijelaskan.
1: Oke, jadi aku mau jelasin nih. Youth Ranger Indonesia itu merupakan komunitas pengembangan potensi pemuda di Indonesia. Ini dalam naungan Yayasan Potensi Indonesia Jaya yang bergerak di bidang pelatihan, mentoring, dan pengabdian di tingkat daerah, nasional maupun internasional. YRI ini juga udah berdiri selama 5 tahun, tepatnya dia berdiri pada tahun 2018 sebagai lembaga swadaya masyarakat di bawah naungan Yayasan Potensi Indonesia Jaya. Saat ini Youth Ranger Indonesia juga memiliki 200 ribu pengikut di akun media sosialnya gitu.
0: Oke, berarti udah dari 2018 ya udah ada ya.
1: Bener.
0: Berarti ini udah angkatan ke berapa tadi? Angkatan berapa kalian nih?
2: Kalau kami tuh ada regionalnya.
0: Ada regional.
2: Yang YRI untuk Indonesia itu pusatnya.
0: Iya. Jadi yang di Palembang nih, kalau yang di Palembang ini udah berapa anggota ya?
2: Nah, kalau yang di Palembang nih sudah 3 angkatan.
0: 3 angkatan.
2: Jadi dari 2024 itu sudah
0: dibentuk ya, yang untuk yang di Sumatera Selatan ya, gitu. Kalau boleh tahu yang tergabung anggotanya di sana itu hanya mahasiswa dari Unsrika atau dari setiap universitas bebas yang ada di Sumsel?
2: Oke, jadi untuk pesertanya untuk itu dari SMA juga bisa, SMA, SMK maupun kuliah maupun fresh grad juga bisa.
0: Oh, berarti anggotanya tuh bisa dari SMA juga ya?
2: Bisa.
0: Oh gitu. Iya. Berarti deh.
1: Karena kita fokusnya pada potensi pemuda kan, ingin mengembangkan gitu.
0: Berarti sampai umur berapa bisa gabung?
2: Kalau batasannya sih nggak ada, sesuai dengan orangnya aja mencukupi di organisasi itu atau enggak gitu.
0: Oh gitu. Oke oke. Berarti bukan organisasi mahasiswa doang ya. Karena kan taunya kalian tergabung di sana, takutnya kan orang berpikir ini organisasi mungkin untuk mahasiswa-mahasiswa juga, ternyata enggak, dari SMA pun bisa gabung gitu ya. Karena memang kayak menggali potensi juga ya untuk anak muda-anak muda khususnya ya. Oke, berarti dari Rafli dan juga Bilqis sendiri, Rafli gabung kapan nih? Kan ini udah 3 angkatan. Kamu gabung dari kapan?
2: Oke, aku sendiri udah gabung di tahun kedua di YRI Sumsel.
0: Oke.
2: Karena aku banyak kesibukan di waktu itu, jadi aku enggak ikut divisinya, melainkan aku
0: anggota
2: ikut
0: aja.
2: Dan di 2025 aku ikut jadi pengurusnya.
0: Pengurus.
2: Gitu.
0: Jadi kalau pengurusnya kamu di apa, divisi apa?
2: Divisi project management.
0: Project management. Oke. Okay. Kalau Bilqis sendiri gabung kapan, Bilqis?
1: Aku gabung di Gen 3 ini.
0: Oh, baru.
1: Iya,
0: oke. Okay. Apa divisi apa kamu?
1: Sama, aku project management juga sebagai head of divisionnya.
0: Udah head, udah leader, boleh ambil kesini siapa sebenarnya ya, tiba-tiba baru gabung udah dikasih kepercayaan kayak gitu, boleh loh Bilqis loh. Oke, berarti memang apa ya, termasuk baru juga, organisasi yang baru juga ya, baru generasi ketiga ya. Mungkin nantinya nih sahabat suara, buat kamu juga yang lagi di jalan dengerin ya, pengen juga gabung sama mereka, boleh banget. Tadi kualifikasi dari mereka sih sebenarnya yang penting punya semangat untuk membangun juga generasi muda yang lebih berkualitas juga tentunya. Bahkan dari SMA juga sudah diperbolehkan untuk ikutan ya, belajar untuk berorganisasi. Bahkan ini regional ya, udah dari ini loh, ada pusatnya di
2: Jakarta
0: gitu ya. Oke, jadi kalau boleh tahu aktivitas dari Youth Ranger ini apa aja yang udah dilakuin?
2: Oke, Oke, jadi kami sudah banyak project.
0: Ya, selama dari awal gitu.
1: Yeah.
0: Apa aja sih?
2: Yang pertama kami melakukan welcoming party. Mm-hmm. Nah, di sini welcome party itu merupakan acara pembukaan untuk para pengurus mm-hmm. yang baru join. Lalu yang kedua, The Power of Words, yang mm-hmm. dimana kami melakukan seminar mm-hmm. dengan para ahli untuk melakukan gimana sih cara menulis esai yang benar dan bagus gitu.
0: Okay.
2: Dan yang ketiga itu Ranger Care Day, yang dimana bulan lalu kami melaksanakannya. Itu kami ke panti asuhan.
0: Ke charity juga gitu ya? Ya, ke panti kan?
1: Iya.
0: Yeah. Kok bingung rasanya. Oke. Okay. Terus apa lagi? Ada lagi?
2: Yang selanjutnya ya? Ini Sugep.
0: Oh, bakal ada event nih.
2: Selanjutnya ini Sugep.
0: Oh, bakal ada event.

0: Oke, seperti yang Rafli bilang tadi nih sahabat suara, dari Your Ranger Indonesia ini sedang mengadakan suatu event, sedang mempersiapkan suatu event tentunya. Apa nih eventnya? Seminar lagi kah? Atau event apa nih? Penasaran, charity lagi kah? Atau apa nih? Coba di sharing dulu, di spill deh. Apaan event nih? Event terdekatnya apa nih?
1: Oke, boleh Bikis yang jelasin.
2: Oke, jadi untuk event kali ini kita itu bukan seminar, tapi memang ada mentoringnya.
0: Oke.
2: Itu pelatihan berbahasa Inggris buat teman-teman yang kayak masih apa ya, bingung gitu.
0: Bingung terus malu dimana? Juga oh, iya. Mungkin ya, karena enggak pede biasanya orang bahasa Inggris kan yes no doang.
2: Iya, yeah, jadi ini hadir sebagai wadah bagi mereka untuk belajar terus juga lebih berani dalam ngomong bahasa Inggris.
0: Oke, kalau boleh tahu itu konsepnya seperti apa?
2: Kalau konsep dari acara kita ini lebih ke kayak interaktif gitu loh.
0: Interaktif gitu ya.
2: Jadi kita enggak cuma berbasis yang satu arah, tapi kita juga ngajak mereka untuk ngomong gitu. Kayak memang kita mentoring mereka, tapi ya balik lagi ke merekanya, mereka berani apa enggak.
0: Oh gitu. Kalau boleh tahu nih eventnya tuh apa sih namanya gitu, event ini untuk pelatihan berbahasa Inggris yang interaktif ini.
2: Oke, namanya itu Speak Up Global English Bootcamp. Jadi dia itu kita mengangkat SDGs juga dari acaranya. Itulah ngapa kita pakai global, ada bahasa Inggrisnya global.
0: Oke. Ini berkolaborasi atau dari Ranger Indonesia aja?
2: Oke, kalau kolaborasi iya, kita kolaborasi sama Isaac in Unsri. Karena kita lihat Isaac ini cukup aktif juga di bidang bahasa Inggris. Dia organisasi yang internasional ya, Kak. Setelah kita tertarik dan juga kita ngajak mereka and di ACC, oke, katanya Kak, ayo kita collab gitu.
0: Jadi collab ya, collab untuk suatu pelatihan juga ya. Mungkin ini juga khususnya juga buat kamu yang benar kata Bilkis tadi, yang ngerasa masih bingung cara berbahasa Inggris yang benar itu seperti apa. Bahkan kita memberikan wadah biar jangan takut salah ya. Namanya kalau berbahasa Inggris kan pasti kita dari awal dulu, gak mungkin langsung pinter. Kalau anak bule iya ya, lain lagi kalian lahir misalnya di Jerman, bahasa Jawa tuh agak aneh gitu. Maksudnya itu kan komunikasi sama orang sana pasti bahasa globalnya ya bahasa Inggris gitu ya. Oke, untuk event kali ini targetnya siapa sih? Target yang dituju?
1: Oke, targetnya itu dari umur 17 tahun sampai 25 tahun. Jadi untuk yang anak SMA juga bisa join untuk pelatihan bahasa Inggris untuk menghadapi kuliah maupun kerja nanti setelah SMA. Begitupun juga anak kuliah. Itu untuk pelatihan dia untuk ada tes bahasa Inggris kan gitu. Nah, di situ pelatihannya di acara ini gitu.
0: Berarti Rafli, ini berarti tujuan dari event ini berarti untuk memberikan pelatihan juga untuk para pesertanya.
1: Betul.
0: Menghadapi ini ya, maksudnya tuh kayak
2: dunia kerja
0: next levelnya ya. Mungkin entah dari siswanya mau ke kuliah gitu kan. Oh gitu, berarti memang di sana akan menghadirkan seseorang kah yang menjadi pemateri untuk pelatihan? Ada. Atau belum boleh di-spill?
1: Belum
0: ya. Oke deh, sabar ya sahabat suara. Nanti kita bakal spill yang lainnya juga, kira-kira ini acaranya kapan, terus tiba-tiba di mana ya acaranya ya. Nah, nanti kita bakal spill lagi, makanya tetap di Nongkrong Bareng.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Nadira di nongkrong bareng dan juga masih bareng Rafli dan juga Bilqis dari Ranger Indonesia Sumatera Selatan ya. Tadi kita lagi ngomongin soal event yang akan mereka adakan gitu, berkolaborasi juga dengan Isaac ya. Jadi secara tidak langsung ya, kalau kita tangkap tadi, eventnya ini bertujuan untuk memberikan pelatihan kita ya sebagai orang-orang yang butuh banget ya bahasa global, kan yang kita tahu adalah bahasa Inggris gitu ya. Jadi itu sangat dibutuhkan juga untuk kita, bahkan mereka juga membuka untuk umum mulai dari usia 17 sampai dengan 25 tahun tentunya. Mungkin boleh Bilqis sama Rafi kita jelasin lebih lanjut nih untuk pendaftarannya sendiri, kan kalau yang kita tahu ini untuk umum ya, untuk umum berarti tidak dibatasi harus dari kampus mana gitu kan. Oke, pendaftaran sudah dibuka atau belum?
1: Sudah.
0: Kalau boleh tahu ini eventnya berlangsung kapan sih?
1: Kalau eventnya itu di tanggal 26 September 2026.
0: Oke, masih ada waktu nih Sobat Suara, 1 bulan lagi ya. Untuk mendaftar di tanggal 26 di mana rencananya venue-nya?
1: Kalau dari kita sendiri itu sekarang lagi on progress juga. Ada 2 target, antara di Pasca Sarjana Unsri sama di Aula. Aula Kembang Nadar, kalau enggak D3 akuntansi di Unsri itu sendiri.
0: Oke, berarti lagi to be confirm ya, iya, mau di mana nantinya ya yang fix ya. Karena mungkin kita melihat dulu menyesuaikan ya kapasitas pesertanya ya. Semoga aja nanti makin banyak kan, jadi kalau di Gedung Pasca Sarjana itu kurasa cukup ya. Sebanyak-banyak orang gitu. Gede itu masa enggak cukup, tapi enggak apa-apa. Jadi Sobat Suara, kalau kamu udah kepikiran nih pengen ikut pelatihan juga, karena tadi Bilqis juga sempat spill karena konsepnya tuh seperti interaktif juga kan. Jadi ngobrolnya tuh bukan cuma kayak kita belajar teori aja, tapi langsung ada praktiknya juga, ngobrol langsung. Dan juga jangan takut, jangan minder gitu. Kalau misalkan kamu baru pertama kali mau nyobain pelatihan gitu ya, mungkin nanti kalau udah pede bisa langsung kursus ya, atau udah langsung pinter tiba-tiba ikut
2: buka kursus.
0: Bisa, itu boleh. Siapa tahu kan? Siapa tahu itu orang yang udah bisa ikutan ini pelatihan, dia jadi makin pede kayak kayaknya aku bisa deh private orang gitu kan, bisa kan? Tuh bisa. Oke, apa aja kalau boleh tahu syarat pendaftarannya nih?
1: Untuk syarat itu sendiri kita daftar aja sih.
0: Daftar aja.
1: Mungkin secara rincinya ya.
0: Iya boleh.
1: Untuk memfollow IG RI, memfollow IG Isaac-nya sendiri, terus juga pastinya harus mengikuti program ini dari awal sampai akhir gitu. Itu juga sebagai syarat untuk kita dapat sertifikatnya. Kan kita mengikuti pelatihan itu ada tujuan kan. Ini ada sertifnya nih, berguna untuk kerja gitu.
0: Oke, memang dibutuhkan juga kan. Jadi kayak kita punya apa ya,
1: tanda buktinya
0: gitu kalau kita udah pernah mengikuti pelatihan bahasa Inggris gitu ya pokoknya. Bahkan ini yang dilatih oleh yang profesional, walaupun belum boleh di-spill ya Sahabat Suara. Belum boleh di-spill, atau Rafli nih yang ngajar, jangan-jangan jadi pemateri ya.
1: Aduh.
0: Oke, ini berbayar atau enggak nih?
2: Berbayar, dan kami memiliki 3 gelombang, dan ini baru gelombang pertama yang dimana boleh di-spill nih harganya.
0: Boleh dong, biar ada yang daftar.
2: Oke, untuk gelombang pertama sendiri itu di harga Rp80.000, tetapi teman-teman boleh untuk mengecek IG kami, Yacht Rangers Sumatera Selatan. Di situ nanti ada diskon teman-teman untuk 20 orang tercepat, yang dimana harga satu orangnya itu Rp65.000, kalau dua orang itu Rp130.000.
0: Oh, berarti banyak potongan kalau misalkan kamu termasuk orang yang tercepat daftar, atau bahkan ada yang daftar rombongan, boleh nggak dapat juga, nggak potong?
2: Boleh banget.
1: Nanti ada promo ini loh, package-nya gitu kan.
0: Nah itu kan aku, kok ini aku mau barengan nih kak sama teman-teman sekelas gitu kan. Iya, siapa tahu kan ada yang satu jurusan gitu kan, ayo ikutan, orang 10 dapat potongan nggak? Bisa sih, bisa sebenarnya. Bisa, makin ramai makin bagus.
1: Benar.
0: Oke, daftarnya, cara pendaftarannya gimana? Sorry, sebelum ke sana, tadi berarti harga dari Rafli tadi kan Rp80.000 untuk gelombang yang pertama ya. Oke, selain dari yang potongan tadi ya, berarti Rp80.000 untuk yang pertama. Itu dapat apa aja?
2: Oke, untuk benefitnya sendiri dapat sertifikat, Lalu yang kedua itu materi dan pembelajarannya secara interaktif.
0: Oke. Okay.
2: Lalu yang selanjutnya itu kesempatan untuk praktik langsung, speaking secara langsung, speaking bahasa Inggrisnya. Lalu untuk selanjutnya itu untuk pengembangan kemampuan bahasa Inggris kita. Gitu.
1: Iya, tapi ada juga kak, kita bakal dapat merchandise yang menarik. Terus juga mungkin nanti tuh ada bakal sesi apresiasi nih untuk teman-teman yang aktif, yang memang kita lihat wah ternyata bahasa Inggrisnya udah bagus banget nih, kita bakal ngasih dia hadiah gitu.
0: Oke,
1: okay.
0: Bentuk apresiasi juga kita.
1: Benar.
0: Mungkin juga kita nggak tahu kalau pembicaranya langsung ngajak game kecil-kecilan kan dapat lagi tuh. Kita belum tahu ya sahabat suara, karena mereka lagi merancang juga konsep acara mereka biar lebih matang juga, dan tentunya nanti memuaskan peserta juga kan, biar nyaman gitu dan dapat ilmunya jadi maksimal. Makanya tadi kata Bilqis harus ikutin dari awal.
1: Iya benar banget.
0: Benar. Oke, itu berarti benefitnya beberapa benefit kayak sertifikat juga didapetin gitu ya. Ini kalau boleh tahu rencananya memang dari pagi kah acaranya, dari jam berapa sampai jam berapa durasinya?
1: Kalau jam itu kita rencananya jam 9 pagi sampai mungkin sore ya.
2: Iya, sampai jam 3 sore.
1: Karena sesi kita lumayan banyak kak. Kalau boleh aku spill sedikit, boleh nggak rundown-nya?
0: Boleh.
1: Oke, kalau yang pertama itu kita ada sesi Global Insight and Mentorship, di mana nanti narasumber kita itu bakal menginspirasi peserta gitu dalam berbahasa Inggris, kayak ngasih tahu mereka urgensi untuk berbahasa Inggris, terus juga sharing pengalaman dia nih ke para peserta gitu. Mungkin dari kayak exchange student dia pernah gitu, kayak ngasih tahu mereka ini loh guys manfaatnya gitu, manfaat dari berbahasa Inggris. Iya, terus yang kedua kita ada sesi group formation, dimana kita bakal ngebagi setiap peserta itu dalam satu kelompok, terus ada satu mentor, biar itu lebih efektif gitu. Kan kalau misalnya kita sendiri-sendiri kadang masih takut kan ya. Kalau misalnya dibagi per kelompok, terus juga kayak kenalan, itu juga ngasih relasi ke mereka. Terus juga nanti pas di grup itu akan ada sesi tes, pre-test gitu. Cuma bukan tes yang kayak menakutkan, lebih ke kayak santai aja. Nanti mentornya bakal nanya-nanya, misal kayak nanya namanya atau mungkin kesehariannya dalam bahasa Inggris, untuk ngetes mereka nih kelancaran bahasa Inggrisnya gimana. Soalnya itu bakal jadi penilaian,
0: jadi evaluasi juga kan.
1: Bener. Terus juga bakal ada sesi networking session, itu dimana interaksi dua lingkaran, luar dan dalam. Ini sesi game gitu sih kak, kayak ada bingo challenge-nya, games gitu. Mungkin nanti bakal kita jelasin lebih lanjut untuk yang networking. Terus yang keempat ada global vocabulary and spelling drill, dimana kita bakal ngeliat video dari mentor-mentor kita untuk mengucapkan sebuah keyword gitu, kayak kata-kata dalam bahasa Inggris, dan mereka harus mengikuti spellingnya gitu. Itu sih. Terus juga ada, ini lumayan panjang ya.
0: Gak apa-apa, itu daging semua loh. Iya, jadi mereka juga worth it bayarnya.
1: Iya benar kan. Terus juga ada cultural and global action role play. Nah ini intinya sih, karena kita bakal sesi apa ya, pertunjukan di depan panggung gitu. Jadi para peserta itu kayak dua kelompok
0: ya,
1: role play gitu loh, mengenai SDGs. Kayak mereka membahas sebuah masalah-masalah terkini gitu. Terus mereka akan diskusi di atas panggung antara dua kelompok tersebut.
0: Seru-seru tuh debat kayak gitu.
1: Iya, nanti mereka bakal banyak diskusi juga sama mentor kan. Iya kan kak?
2: Betul.
1: Terus juga kita ada one word closing. Nah ini lebih ke kayak kita nanya ke mereka nih, sebenarnya apa sih satu kata yang menurut mereka tuh mengekspresikan acara ini gitu. Nanti bakal kayak di apa ya, acak gitu orang-orang yang bakal maju. Nah, terus juga bakal ada yang aku bilang apresiasi, participant appreciation, di mana mereka yang kataku penilaian gitu kan, antara siapa yang aktif, kelompok yang paling bagus dalam role play gitu.
0: Oke, ada lagi?
1: Terakhir.
0: Terakhir apa?
1: Terakhir ada Digital Branding Challenge and User Generated Content atau UGC.
0: Oke.
1: Mereka bakal membuat sebuah video mengenai hari itu, kayak a day in my life. Dan ini ada hadiahnya. Hadiahnya itu lumayan wow gitu.
0: Lumayan wow. Oke, jadi untuk para sporting-sportingnya udah banyak ya. Selain Isaac, ada lagi kah yang support?
1: Untuk mitra support gitu ya?
0: Iya.
1: Lumayan,
0: udah. Termasuk dari kampus sendiri support juga pasti kan? Untuk aktivitasnya juga kan pasti.
1: Iya.
0: Oke, berarti ini karena eventnya masih 1 bulan lagi, masih mencari mitra-mitra untuk kerjasama kah?
1: Boleh banget, karena juga kita acaranya September kan.
2: Betul. Jadi untuk yang di sana, boleh kami membuka untuk mitra-mitra kerjasama untuk mendukung acara SUGEP ini.
0: Iya, boleh. Kalau mau kerjasama, supportnya hubungin kemana nih?
2: Boleh hubungin ke Instagram, yaitu yourrangers.sumsel. Nanti boleh teman-teman DM aja IG itu.
1: Iya, ataupun kalau dari email juga bisa kan?
2: Email juga bisa.
1: Itu yrisumsel@gmail.com.
0: yrisumsel@gmail.com.
1: Yeah.
0: @gmail.com gitu ya. Oke. Nah, kalau untuk peserta yang ingin mendaftar, balik lagi mereka harus ke Instagram ya.
2: Instagram, karena di situ sudah
0: ada Google Form.
2: Ada Google Form dan juga ada posternya. Jadi teman-teman kalau mau daftar bisa lihat poster dulu, apa aja sih acara SUGEP ini sudah dijelaskan di dalam poster tersebut.
0: Dan juga untuk yang dengar ini tadi sudah dijelaskan lengkap juga rangkaian acaranya oleh Wilkis ya. Jadi silakan aja untuk sahabat suara ya, untuk kamu yang tertarik pengen belajar lebih soal bahasa Inggris, apalagi untuk kamu yang mau mempersiapkan diri ya, next level gitu, untuk yang mau masuk kuliah ataupun mau menghadapi dunia kerja, bahkan untuk pelatihan aja sekedar untuk bekal di kemudian hari, itu boleh banget gitu kan, untuk mengikuti pelatihan ini yang diadakan oleh Youth Ranger Sumsel dan juga berkolaborasi dengan Isaac tentunya ya. Jadi silakan untuk kamu yang berusia 17 sampai dengan 25 tahun ya, karena pesertanya untuk umum dan juga harganya sangat terjangkau. Untuk gelombang pertama masih 80.000 dengan benefit yang didapatkan luar biasa juga ya. Silakan langsung saja cek Instagramnya di @youthranger.sumsel ya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan mungkin terakhir nih dari Raffi ataupun Bilkis ya, apa?
1: Apa ya, kalau dari kita sendiri itu mau ngucapin buat teman-teman yang masih ragu untuk ngomong bahasa Inggris, sekarang mungkin mereka tuh bisa kak, tapi takut gitu kan. Nah, ini wadah kalian guys, wadah untuk berbicara dan juga berani gitu. Mungkin bisa langsung aja daftar.
2: Bisa pantengin langsung ke IG kami, karena juga ada banyak promonya nanti akan kami sebar di situ.
1: Iya, jadi ayo speak up with confidence, connect beyond borders. See you at Speak Up Global English Bootcamp 2026.
0: Baik. Terima kasih Bilkis, terima kasih Rafli. Pokoknya acaranya semoga lancar, pesertanya banyak, dan kalian berdua juga, Rafli khususnya, lancar skripsinya. Amin. Ya, semoga nilainya memuaskan juga. Amin. Bilkis juga lancar kuliahnya ya. Amin. Jangan aneh-aneh dulu, Bilkisnya masih kecil.
1: Aman.
0: Ya pokoknya sahabat suara, sekali lagi buat kamu yang tertarik ingin ikutan, boleh langsung cek Instagramnya aja di @youthranger.sumsel ya, di sana udah lengkap ya. Sekali lagi thank you, nanti kalau di event lagi boleh mampir lagi ya ke Iswara, Bilkis dan Rafli ya. Thank you banget. Oke, sahabat suara, buat kamu makasih juga yang dari tadi udah dengerin Dian siaran di Nongkrong Bareng tentunya ya. Yang lagi di jalan sekarang hati-hati aja di jalan ya, hal-hal positif juga harus kita terima hari ini ya. Yang negatif buang aja udah, gak peduli aja gitu ya. Jadi introspeksi diri aja gitu, jangan sampai mempengaruhi mood kamu ya. Oke, nanti bakal Dian temenin lagi tentunya, tapi untuk hari ini enough dulu ya. Waduh, ini jalan pasti udah macet banget, Dian juga mau buru-buru pulang. Besok ketemu sama Okan Gembul tentunya ya. Thank you udah nemenin Dian di Nongkrong Bareng. Jangan lupa untuk selalu dengerin nih Suara Palembang, suara warga Indonesia. Bye bye.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
0: Isuara.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: Indonesia.

101,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Mah, kok keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, Ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
7: Pak RT, ada apa ya, Pak?
8: Ini Derry. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek? Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
7: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
8: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek? Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
7: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
8: Mau tanya password Wi-Fi-nya apa ya, Dek? Kebetulan Wi-Fi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
7: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
8: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
7: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Isol mulai emang suara warga Indonesia, sahabat suara. Kamu mau belanja nih, belanjanya mau belanja jajan doang atau kebutuhan pribadi atau mau belanja kebutuhan kantor atau di rumah juga ya. Ya udah belanjanya di Alfamidi aja, karena kenapa? Karena di Alfamidi banyak banget promonya. Nah, untuk sekarang ini aku pengen kasih informasi kalau jangan sampai terlewatkan promo harga spesial produk baru di Alfamidi. Sekarang udah hadir Royal by Belfoods bakso goreng siap makan mercon 55 gram dan juga Royal by Belfoods bakso goreng siap makan keju 55 gram. Dengan promo spesial beli 2 hanya Rp12.900. Enak dagingnya, nagih sausnya. Atau kalau kamu yang sepertinya lagi cari-cari camilan kekinian, bisa juga nikmati Kitela Ubi Mix rasa jagung bakar 45 gram hanya dengan Rp5.900 untuk di Pulau Jawa, Rp6.900 untuk luar Pulau Jawa, dan juga Rp7.900 untuk Ambon dan juga Jayapura. Atau kalau pengen tahu informasi lebih lengkap ya, atau pengen tahu promo lainnya juga di Alfamidi, silakan cek aja di Instagram @alfamidi_ku. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: berjumpa. Bila mana kita akan berjumpa?
1: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, ma.
3: Belanja minimal 100.000 rupiah khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma 44.900 rupiah.
2: Serius? Dari 169.900 auto upgrade sih?
1: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal 100.000 rupiah dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya 44.900 rupiah. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
4: Belanja puas dengan harga hemat.
5: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: dengarkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Isora Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, sini yuk ngumpul yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome aja yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Dan untuk kualitas jaringannya, internetnya udah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Ayo pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ke tisel.id/daftar IndiHome atau bisa ke Grapari terdekat dan pakai IndiHome internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan aja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau di @mysumatra.

0: 104,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Yes, inilah dia ya, honk dari Nona. Kapan lagi kita dengar telolet dan kita semua bahagia.
0: Ya, tapi kalau dilihat dari bunyinya, kayaknya sih dia bisa ngalahin Blackpink deh.
2: Ya, bisa-bisa aja.
1: Everything is fair, gitu. Cuman gue sudah belajar kalau untuk K-pop, gue tidak mau membanding-bandingkan.
0: Iya, gue tahu sih.
1: Karena
0: lu tahu nggak? Pas gue ngomong tadi
1: masuk,
0: gitu ya. Gue nyesel sebenarnya.
1: Itu dia.
0: Iya.
1: Karena fans-fansnya pada garis keras semua.
0: Tadi pas gue ngomong itu, terus di belakang kepala gue kayak ngapain?
1: Karena tadi baru dibaca di
0: aman
1: utas,
0: aja.
1: Ya kan? Hmm. Baru dibahas di utas. Hah? Ini kalau begini-gini bisa gini lebih dari
0: habis lu. Ya habis. Ya udah nggak apa-apalah. Itu tolong ya ke akun saya Instagram ya, tolong
1: diramaikan.
0: Malah minta.
1: Itu dia. Jangan lupa kirim buku pandan sekalian. Udah selesai nih.
0: Iya, terima kasih loh.
1: Ya, semoga semua sahabat suara yang sedang mendengarkan enggak pernah ada yang salah transfer.
0: Ya.
1: Menerima atau memberikan dan semoga rezeki yang masuk ke kita adalah rezeki yang emang seharusnya masuk ke kita.
0: Amin. Rezeki yang melimpah dan berkah ya.
1: Betul.
0: Yes, terima kasih banyak semuanya.
1: Sampai besok.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Indonesia.
1: Kencang cingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai

0: lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling keren.
2: Itu kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Oh, somai.
0: Somai.
2: Woyo, itu paling woyo.
1: Apaan ya? Tahu lagi.
0: Apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
3: Sayur awesome.
1: Oh my god.
2: Awesome. Boleh.
1: Apa-apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gue tahu lagi.
1: Aduh apaan sih?
0: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya. Aduh sahabat suara di tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
3: Bingung kan lu? Berarti lu monyet.
1: Ibu banget. Udah kecewa sendiri.
2: Ibu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya.
2: Aduh, gua tahu
1: ya.
2: Lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau
1: udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, kenapa matahari panas banget? Karena gak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
3: Gila. Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong, lo dong.
1: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
0: Boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kenal lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara Warga Indonesia.
2: Suara Warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Mas Budi nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. Absen dulu yuk di awal Beril siaran ke WhatsAppnya Iswara 0816 114 1014.

104 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masuk di jamnya Beril, Rasan Davi di Nongkrong bareng Beril. Siaran Senin sampai Jumat sampai jam 10 malam. Hai. Bacain respon dulu di WhatsApp yang sudah masuk kali ya. Halo, dari Anonymous nih. Waduh, WhatsAppnya dikasih nama bro. Biar ntar gue tahu nama lu siapa. Real, gue masih kejebak nih di tol menuju Bekasi Barat. Wih, rumah gue dulu deh. Emang agak-agak macet kah di situ kah? Gimana yang lain? Macet nggak? Yang penting jangan ngantuk di jalan ya. Sedia cemilan. Sumpah, gue selalu remind ke lo yang lagi nyetir mobil dan kebetulan pulang kerja. Terus kan takutnya ngantuk gitu ya. Sedia cemilan-cemilan ya. Kayak misalkan santan kara gitu lo taruh di mobil. Enggak ya. Agak ngantuk ya. Singaruh. Ada juga Agus. Sudah sampai rumah nih bang. Salam dari Surabaya Timur. Gue juga dulu tinggal di Surabaya lagi. Kayak gue tinggal banyak banget. Bekasi gue tinggal, Surabaya gue tinggal. Dulu gue di Ngagel, gue di Pucang Anom, gue SD 1,5 tahun doang. Lama. Bentar tuh zaman itu masih berapa ya? Duit jajan gue 3.000 dah nggak salah di Surabaya tahun itu. Zaman lumpur Lapindo. Zaman dulu mah belum ada MBG. Update dari MBG nih sahabat suara. Sekarang katanya guru diminta jadi quote unquote pemeriksa terakhir untuk menu MBG. Tujuannya untuk uji kelayakan makanan. Jadi kata kepala BGN Sudaryono, Bapak Sudaryono ini, jadi minta guru buat nyobain juga menu MBG-nya barengan sama siswa lain. Jadi selain jadi sarana edukasi soal kebersihan, terus tata krama makanan, platingnya juga kayaknya guru tuh ya. Menurut ibu, wortel jangan taruh sini nih, mengurangi nilai estetika. Jadi setiap omprek MBG nanti bakal dilengkapin sama batas waktu konsumsi. Jadi guru tugasnya ngecek waktunya dan mastiin makanan tidak dibagikan atau dikonsumsi jika sudah melewati batas yang ditentukan. Oh, emang ada ya yang kadaluarsa gitu. Parah banget ya. Anyway, thank you buat guru-guru yang udah involve ya untuk pengecekan MBG gitu. Tapi sekarang yang pengen gue bahas bukan MBG-nya, mengenai soal gurunya. Kalau ngomongin soal guru tuh gue inget banget sama guru gue yang namanya Bu Yani. Bu Yani itu adalah guru sejarah peminatan. Mungkin ada temen SMA gue yang lagi dengerin siaran gue. Kita semua sayang Bu Yani ya bro. Beliau emang galak banget ya. Agak susah kalau komunikasi sama beliau karena setiap muka kita mau baik-baikin gitu ke dia. Ibu apa kabar? Iya, Beril, ada maunya ya kamu ya gitu. Dia tuh jalannya yang pelan-pelan, tapi tuh killer. Dia gak pernah ngebentak, tapi dia killer. Lo kebayang gak sih guru yang nadanya alus-alus tapi sarkas langsung kena di hati tuh. Tapi kenapa gue say thanks sama beliau? Karena yang pertama beliau guru gue, dan yang kedua beliau itu bikin gue on time. Jadi dulu dia terkenal dengan activity-nya dia, off air activation, namanya adalah hafalan. Iya, hafalan kan normalnya lu masuk sekolah jam berapa sih? Jam 7 lah ya, jam 7 balik jam 3 gitu. Nah kalau beliau, hafalannya, kita memang masuk jam 7 pagi, tapi dia nyuruh, ya sebelum ujian sekolah kita latihan dulu, murid-muridnya disuruh datang jam 6 pagi untuk hafalan. Karena menurut beliau pagi-pagi adalah momen yang masih fresh-freshnya untuk melatih ingatan gitu. Ya bener sih. Tapi ngeluh-ngeluh mah dikit ada kali ya murid ya. Tapi anyway, thank you buat Bu Yani. Sehat selalu ya Bu ya. Nah kalau lo sahabat suara, guru apa sih yang pengen lo ucapin makasih untuk saat ini? Namanya siapa dan guru apa gitu? Kalau lo masih inget ya. Kayaknya seru guru-guru SMA kali ya. Boleh kali mention ke gue guru SMA lo yang pengen lo ucapin terima kasih sekarang. Dan alasannya apa? Jangan say thanks doang ya. Makasih ya Bu udah ngajarin aku gini gitu. Kasih tahu di WhatsAppnya Iswara 0816 114 1014.

0: 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: Oke. Kalau lo dikasih kesempatan buat say thanks ke satu guru yang pernah ngajarin lo, lo pengen bilang makasih ke Pak atau Bu siapa? Sebutin nama gurunya, mata pelajaran, dan kamu kenapa berterima kasih ya, sahabat suara ya. Dari Nila, mau ngucapin selamat, mau ngucapin say thanks buat Pak Andi, katanya guru olahraga. Makasih Pak, karena dulu Bapak selalu bilang olahraga itu penting. Sekarang saya paham, terutama setelah punya kerjaan kantoran nih. Ternyata bener ya, apa guru olahraga tuh kayak peramal gitu. Kamu tuh akan selalu butuh olahraga. Dan sekarang lihat, hampir semua orang sporty, jujur. Semua olahraga pasti dicoba. Mau padel, mau yoga, mau hot mat pilates ya. Mau apa tuh olahraganya tuh, kayak pickleball. Iya, pickleball. Ya kan? Ada dari Tika, mau ucapin makasih buat Pak Hendra, guru sejarah, karena Bapak ngajarin sejarah. Jadi saya sadar tata mantan juga termasuk bagian dari masa lalu yang gak perlu diulang. Wah, ingat kalau kata Suhoki, jas merah jangan lupakan sejarah. Tapi tidak pernah Suhoki bilang jangan lupakan mantan, gak pernah. Sejarah mah iya, tapi mantan kayaknya gak masuk sejarah yang harus diinget deh. Zap. Yang lain ikutan yuk. Mau say thanks ke guru apa? Kasih tahu namanya, mata pelajaran apa, dan kenapa lo pengen ngucapin makasih buat beliau ya. Boleh yang receh, boleh yang serius, monggo lah. Jawab di WhatsApp AI Suara 0816-114-1014. Let's go.
1: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Battle Rasa Navi masih lanjut siaran ya sampai jam 10 nanti. Jadi buat lo yang pengen jawab topik malam hari ini, topiknya adalah lo pengen say thanks ke guru mata pelajaran apa sih? Kasih tahu nama mata pelajarannya apa dan kenapa lo pengen say thanks ke dia. Oke, di WhatsApp 0816 114 1014.

Suara Warga Indonesia masih ditemenin sama Beryl Rasan Davi di Nongkrong Bareng Beryl. Saatnya membacakan respon sahabat suara dulu ya. Di awal jam siaran ini ada yang update, udah sampai rumah. Ada Silvi, Kak Beryl, gue udah sampai rumah. Sekarang pengen rewatch SpongeBob. Ini adalah orang yang butuh asupan inner child, ya gak sih? Tapi bener loh, gue pernah baca inner child itu mempengaruhi mood kita banget. Kalau misalkan kita apa ya, kita mewujudkan inner child kita gitu. Misalkan gue ke Toy City beli mainan gitu yang dulu pengen gue beli tapi nggak kesampaian mulu, lo tuh akan mendapatkan yang pertama excitement-nya, karena gila gue jadi inget masa lalu gitu. Nah yang kedua, lo akan mendapatkan lo akan mendapatkan experience di mana barang yang lo beli atau apapun yang lo lakuin lagi saat itu gitu ya masih terasa seru kayak dulu gitu. Jadi ada bumbu-bumbu di kepala lo gitu. Have fun, Sylvie. Happy watching. Ada dari Nanda. Macet banget nih, Bang. Posisi lagi di Sudirman menuju rumah di Grogol. Sudirman, Grogol. Estimasi sih gue 40 menitan ada gak? Gak nyampe ya. Setengah jam lah ya kalau lewat tol, kalau macet. Ya gak sih? Karena lumayan deket Sudirman, Grogol. Buat lagi di jalan, hati-hati yang udah sampai rumah, selamat beristirahat ya. Jangan lupa sambil dengerin Beryl siaran di Nongkrong Bareng Beryl dari jam 8 sampai jam 10 malam. Anyway, topik malam hari ini ya. Kalau lo pengen say thanks ke satu guru lo waktu sekolah, kira-kira guru apa? Pak atau Bu siapa? Mata pelajaran apa? Dan alasan lo say thanks itu apa sih? Jawab di WhatsApp 0816 114 1014.

tapi ujungnya receh jujur. Jawaban dari topik malam hari ini, lo pengen ngucapin ke guru apa sih? Namanya siapa, mata pelajarannya apa, dan alasan lo say thanks ke beliau ya. Ada dari Nina. Nilainya fish gak nih? Waduh, tumbuh lebih baik. Bang, gue pengen ngucapin ke Pak Budi, semoga sehat selalu. Beliau adalah guru matematika gue. Makasih Pak. Karena berkat Bapak mengajarkan saya selalu berhitung di matematika. Sekarang saya juga bisa menghitung berapa lama lagi menuju tanggal gajian. Oh, kepake tuh ye, hitung-hitungannya kepake. Iya lagi. Kadang lo butuh matematika basic aja. Jangan lo gak suka matematika dari dulu. Gue tahu banyak yang gak suka matematika. Cuma ada kalanya lo mempelajari matematika itu sedari dulu gitu. Misalkan dulu gue tuh SD sampai dilesin Kumon kan, matematika. Dari Kumon tuh sistemnya gini. Lo akan tes dulu pertama kali. Terus nanti Kumon akan menganalyze kemampuan lo tuh setara matematika kelas berapa sih. Nah, gue dulu mulainya di matematika kelas 6 SD. Iya, basic kan. Nah, nanti makin lama lo akan belajar matematika kelas 7, kelas 8, kelas 9, kelas 10. Walaupun lo masih kelas 1 SMP, tapi lo akan mempelajari matematika kayak kelas 2 SMA gitu. Nah, gue gara-gara Kumon, hitung-hitungan gue cepet banget. 7 kali 6, 42. 6 kali 6, 36. 8 kali 8, 64. Nah, iya gak? Karena dia cepet gitu, kertasnya juga enak dilihat. Jadi ada kalanya, boleh kok lu dulu mempelajari matematika gitu, yang basic aja. Biar hitung-hitungannya kepake gitu, paling enggak. Ceritanya ya. Yang mau cerita lagi boleh. Lo mau say thanks ke guru apa, mata pelajarannya apa, dan alasan lo say thanks ke beliau ya. Jawab di WhatsApp. Thank you.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Meskipuntah kau semaikan
0: memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.